Pada hari ini, 23 hari bulan Mei dalam tahun 1890, telah dimeterai satu kontrak perjanjian antara Kerajaan Perak dengan Straits Steamship Company. Perjanjian ini menetapkan kapal wap akan beroperasi antara pelabuhan Singapura dan Teluk Ensin bermula dari 1 Julai 1890 hingga 30 Jun 1892. Perjanjian ini juga menetapkan bahawa kapal ini perlu berlayar sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 7 hari dan dalam apa jua keadaan tidak boleh berhenti di Klang melebihi 6 jam atau Port Dickson melebihi 1 jam kecuali dengan kebenaran. Semua kargo dan barang untuk pembinaan kereta api di Lembah Kinta yang dihantar dari Eropah juga akan diserahkan kepada kontraktor tersebut untuk dibawa oleh kapal wap ini ke pelabuhan Teluk Ensin. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Ya, gegar pagi Sabtu untuk terus bersama dengan koma lah di mana saja berada yang mendengarkan kami ketika ini. Dah masuk jam yang ketiga untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma. Ya, 8.15 minit pagi dah. Ya, hari dah semakin terang. Ya, kalau rasanya diulit dengan lena yang panjang jadi kena lerah-lerah lah bangun. Mungkin kalau tadi dah bangun sekejap, ya, menunaikan solat pada subuh, lepas tu kot ada yang nyambung balik tidur tu kan. Apapun, untuk kita meneruskan lagi kira apa orang kata untuk hari ini. Jadi mungkin ada yang dah pun yang bersarapan, sarapan apa gamaknya untuk jam yang ketiga ini. Pastinya saya buka ruang dan peluang untuk kongsikanlah apa saja aktiviti koma untuk hujung minggu ini. Tambah pula anak-anak rasanya dah cuti sekolah. Jadi perancangannya sebab apa kita menuju ke Hari Raya Aidiladha ini. Lepas tu untuk yang sekarang ni kan dia ada cuti yang berpanjangan. Sebab apa? Lepas tu ada cuti Wesaknya, cuti Hari Kepercayaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Agong kita. Ya, jadi banyak cuti, panjang cutinya. Jadi macam-macam lah perancangannya, ya. Jadi apa pun moga dipermudahkanlah segala urusannya, ya. Okey, boleh kongsikan aktiviti koma untuk hari ini kepada yang memandu. Hati-hatilah memandu, ya. Sebabnya saya nak kongsikan juga perkembangan trafik kita di Lebuh Raya Utara Selatan kita menerusi sumber plus line. Plus line kita, ya. Kalau di sekitar Perak ini ada info yang dikongsikan, ya, dari plus line iaitu pengaktifan smart lane kilometer 327.0 hingga kilometer 331.2 arah selatan dari tapak ke bidor lorong kecemasan boleh dilalui, ya, dan kenderaan ringan boleh gunakan smart lane lah, pandu dengan berhati-hati. Gitulah, ya. Jadi kalau mendengarkan Perak FM dalam kenderaan tu, kami Perak FM sentiasa menemani dan mengiringi perjalanan koma. Moga selamat sampai ke destinasi, dan mungkin ada yang sedang menuju ke kampung halaman, ialah untuk beraya. Sebab apa? Raya Aidiladha sedia maklum jatuh pada hari Rabu ini. Jadi kesempatan untuk dengan cuti sekolah yang panjang juga, ya, ambil kesempatan untuk bercuti lah kiranya. Mungkin bermula hari ini ataupun semalam dah bergerak dah ke kampung halaman. Jadi semuanya diharapkan dalam keadaan yang selamat lah, ya. Jadi sentiasa ingat keluarga tersayang dan insan-insan yang kita sayangi yang sentiasa menantikan kita. Baik. Dan satu lagi, jalan raya Lebuh Raya dikongsi bersama, ya. Saya nak lalukan kehadiran rakan-rakan pendengar kita di WhatsApp RFM ni 010-200-7055. Haji Syahrudin di Taman Kledang Jaya dengan perkongsian cuaca baik hari ini. Alhamdulillah, tengok matahari pun dah orang kata tak segan-segan silu memancarkan sinarnya, ya. Juga dengan ucapan selamat pagi untuk DJ Mas, katanya terima kasih, dan juga untuk semua pendengar setia Perak FM, kata Tuan Haji Syahrudin ni, berkat doa kalian dan izin Allah semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Itulah, ya. Juga Syahrul dengan ucapan selamat pagi untuk semua pendengar, dan perkongsian cuaca juga di Taiping pagi. Alhamdulillah, cuti persekolahan. Jadi awasi keselamatan kanak-kanak, katanya. Anak-anak kita lah kalau pergi bercuti tu jaga keselamatan semuanya, eh? Dan kepada ibunya, alhamdulillah sekarang ni menjaga ibu selagi ibu masih ada. Begitulah kita pengorbanan. Kita pula perlu berkorban untuk ibu bapa yang membesarkan kita sehinggalah kita apa yang kita ada hari ini ya. Jadi jangan lupa hargailah mereka selagi mereka masih ada gitulah ya. Juga siapa lagi yang ada bersama Pakcik Bahari kita. Ucapan selamat pagi, apa khabar? Semua yang mendengarkan Perak FM katanya dan terus mendengar Perak FM dengan lagu-lagunya dari Pakcik Bahari di Batu Gajah. Juga Mama Vivi Fazilah, terima kasih buat rakan-rakan DEM katanya Grup CJU, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Perak FM. Yung Nur Aminah Saleh Taman Temara pun hadir. Ucapan selamat pagi untuk DJ bertugas katanya dan teruskan menghiburkan kami. Okey juga Abang Fendi di Jelapang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan ucapan selamat pagi kepada sahabat-sahabat Kelab Sahabat Perak FM CJU dan sahabat-sahabat Iskandar Shah. Moga dipermudahkan Allah dengan pantun capung capung. Pergi berlari berbatu-batu, penat macam dikejar hantu. Hari ini hari Sabtu, amalkan amalan bantu-bantu. Gitulah ya. Dan kepada koma yang sedang orang kata buat brisk walk dan sebagainya, mengamalkan gaya hidup sihat, syabas diucapkan. Jaga kesihatan semuanya dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja, dan saya akan bacakan lagi mana yang sudi kabarkan yang koma tu mendengarkan Perak FM di WhatsApp Perak FM 010 200 7055.

0: dan dikunci agar tidak mudah dipecah. Juga maklumkan kepada jiran berhampiran serta berikan nombor telefon kita kepada jiran seandainya apa yang berlaku di rumah kita. Dan juga elakkan dari meninggalkan barang yang berharga di rumah. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin untuk orang-orang Perak. Untuk koma je.
1: Selamat menyambut Hari Raya Korban.
2: Dalam peristiwa korban

0: yang boleh dan sewajarnya kita sebagai umat Islam untuk mengambil dan mengutipnya sebagai mutiara-mutiara yang amat berharga buat kita semua.
1: Semoga harta dan haiwan yang dikorbankan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Radio Malaysia Para FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah korban kepada muslimin dan muslimat.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Mojek, Hafiz, Zinaka dan juga Zamir Harith. Pagi ini datang lagi bersama harapan yang belum habis ya, dan hari baru, peluang baru dan hati yang sedang belajar kuat semula. Semalam mungkin penat, mungkin ada air mata yang disorot dalam senyuman, tapi pagi ini Allah masih lagi bagi kita nafas untuk mencuba lagi mengharungi kehidupan yang penuh dugaan dan cabaran ya. Jadi kita recharge tenaga, bertekan niat dan terus berjalan walaupun perlahan. Selamat pagi semuanya dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Okay, kembali untuk jam yang terakhir. Diam tak diam untuk saya Maslita Muhammad Lut. Terus temankan hujung minggu koma hari Sabtu hari ini 23 bulan Mei. Dan kita melangkah ke 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kadang-kadang tu terlupa pula hari ni. Hari ni berapa hari bulan? Okey, menuju sambutan Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Ya, setulus pengorbanan seikhlas hati bersama Perak FM. Okey, terima kasih untuk Koma, Yop dan juga Yong yang mendengarkan Perak FM. Masih ada lagi yang sudi mengantarkan di WhatsApp Perak FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak, hidaklah teman Bob Bek seorang dari jam 6 pagi tadi ya. Terima kasih untuk Pak Nganan kita yang mendengarkan di Taman Mewah Kemunting. Katanya hari ini 23 hari bulan Mei adalah hari jadi cucunda tersayang Muhammad Fayyad yang ke-4 tahun. Alhamdulillah. Tok Ayah kata Tok Ayah nak doakan agar Ayat sihat sejahtera sentiasa menjadi insan yang berguna untuk keluarga, bangsa dan negara. Begitulah harapan Atuk kepada cucu tersayang. Happy birthday sayang, katanya belajar sungguh-sungguh. Masih lagi tadika ni 4 tahun, moga membesar menjadi anak yang soleh, berjaya dunia dan akhirat. Begitulah ya, doa kami juga untuk cucu Pak Nganan. Terima kasih Pak Ngan kerana mendengarkan Perak FM. Kalau di belah-belah utara sana, kau boleh mendengarkan kami. Kalau di corong radio lah, menerusi frekuensi 104.1 MHz. Okey, cucu Intan kita di Sahuk pun mendengarkan, hadir bersama setiap segmen katanya. Rutin harian cu macam biasa mas, kebersihan, keindahan, di situlah kedamaian. Tambah pula di rumah kita tu kan, kita hias cantik-cantik, rumahku syurgaku kan. Sambil mengemeh, dengarlah bobek-bobek saya lah ya. Perak FM tetap menjadi radio nombor satu orang Perak. Lagu-lagu dan informasinya memang terbaik, alhamdulillah. Juga kita ada Yong Liza kita di Kampung Cik Zainal Cemur, dengan ucapan dan juga perkongsian cuaca di Kampung Cik Zainal Cemur. Katanya memang cantik lah cuaca hari ni, dah keluar, dah matahari memancur-mancur. Nah, selamat pagi untuk semua ahli keluarga katanya, sahabat-sahabat, warga keluarga Perak FM. Kalau hari ni yang bertugas lah pengawal-pengawal keselamatan kami ya, rakan-rakan teknikal yang memantau siaran Perak FM ya, dan juga teman dah yang berkonti sekarang ni. Juga katanya mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baiklah untuk kita dan sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Yong Liza kita kata tak ke mana-mana mah. Walaupun tak ke mana-mana, kita berjalan juga tu, kulu kela dalam rumah tu kan. Sekejap di dapur, sekejap di tengah rumah. Okey, exercise. Okey, tu breeze walk dalam rumah lah kiranya, kalau tak breeze walk di luar ya. Kepada yang
riswa di luar ataupun yang bersenam, berekreasi. Jadi jaga keselamatan ya, jaga diri semuanya. Baik, juga kita ada siapa lagi ni yang mendengarkan Perak FM. Selamat pagi untuk DJ. Ya, moga ceria dan senyum-senyum selalu. Saya ni tengah senyum dah ni. Dan harapkan koma pun menyerongin sama. Kata orang Perak ya. Dan Alhamdulillah, kata Yung Fauziah kita ataupun Kak Fauziah Kapusawa Gerik, ini lagu best-best pagi ni. Alhamdulillah, seronok rasanya teman. Sebab kata adanya lagunya best-best kan. Katanya kat sini terang, hati pun tenang bertemankan Perak FM. Dan ucapan selamat hari raya yang tinggal berapa hari lagi ni kita nak nyambutnya. Pada yang memandu, hati-hatilah haji jalan raya. Biar lambat asyik selamat aja benar Yung ya. Dan ucapan juga in advance selamat hari raya haji. Ceria selalu bersama Perak FM. Kerana DJ-DJ-nya friendly-friendly belaka. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Fauziah. Atau jangan alih siaran ya, mendengarkan Perak FM. Juga kita ada Haji Zulkifli Muhammad Top. Selamat berpuasa Zulhijjah. Ya, terlupalah pula nak ni kan, nak kongsikan juga mana yang berpuasa Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa, moga amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Juga kita ada siapa lagi ni, Yung Hazliza Baha juga dari Tasik, Ipoh. Katanya cuaca panas-panas manja hari ini. Dan selamat berhujung minggu dan selamat berkonti mas. Moga urusan kita dipermudahkan. Amin. Selamat berhujung minggu juga untuk sahabat grup CJU. Semoga kita semua dilindungi Allah, diberikan kesihatan ya. Buat Kak Ita nak ke Negeri Sembilan, katanya moga pemudah perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang tuju. Ada yang balik kampung, meratalah ya. Jadi hati-hati semua. Dan Yung Hasliza kata sambil masak sambil layan Perak FM. Kejap lagi nak nengokkan cucu baru di Pengkalan, sama pantang buat menantu. Gitulah ya. Apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, keluarga bertambah, tu syukur rezeki, rezeki yang Allah kurniakan. Gitulah ya. Dan ramai lagi ni yang bersama di WhatsApp Perak FM ni yang kongsikan apa aktiviti koma, cerita koma ya. Saya sangat-sangatlah mengharapkan agar koma terus bertembangkan Perak FM. Ini dia lagu, kata koma ada yang nak dengarkan lagu raya. InsyaAllah saya siarkan ya. Terus bersama Perak FM.

Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada Hari Raya Korban diterima oleh Allah. Dan Hari Raya Korban adalah hari yang besar untuk kita. Besarkanlah dia dengan melaksanakan ibadah korban. Selamat menyambut Hari Raya Korban dari saya, Ustaz Kak.

teman ni kuduk leto. Kata, dari tadi teman petirkan komen ni. Nengok Perak FM, kenapa suka ngonyin seseorang? Entah komen tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen.

0: berselingkuh.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasfita.
5: Saya K Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syamin.
8: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

Okey, suara yang malam segar dengan Datuk Jamal Abdillah, orang Perak kita, ya, di sudut hati, di sudut kamar hatiku, kamar konti, terus bersama dengan koma yang menemani, yalah, teman dah, Mas Lita Mahmat Lut. Dah sampai dekat-dekat di ujung-ujung tugasan teman menemani koma semualah kiranya, kan. Terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM dan terus dengan saya bacakan ataupun siakan ucapan-ucapan yang diterima menerusi WhatsApp kita lah. Ya, terima kasih untuk Yung Nur Soleha binti Haji Husin dari Aulong, Taiping, Perak. Katanya nak ucapkan selamat pagi pada suami tercinta Hamriza Nordin. Sarapan pagi ni nasi lemak telur mata dan roti canai telur bawang di kedai kantin Salmoh di Taipin. Alhamdulillah, semua sedap-sedap belaka. Jadi Yung Nur Soleha kita ni makan di kedai lah. Gantung broyok ke hari ni? Okey, juga kita ada siapa lagi ni yang mendengarkan Perak FM. Bros Nani Mustafa 88. Selamat pagi katanya. Saya Nani dari Selipin. Okey. Nak khabar kepada warga Perak khususnya, mula datang Medan Selera Pokok Ceri Selipin Geren nombor 10. Lunchbox Mama Selipin. Mau sarapan pagi. Perkena mi rebus daging katanya. Mi kicap kuah kari pun ada. Gitulah. Ya, selera kita orang-orang Malaysia ni kan. Pagi perkena nasi lemak. Kadang tu ada yang selera nak mi macam-macam mi lah. Mi kari, mi sup, mi goreng, mi rebus pun ada. Gitulah ya. Jadi selamat menjamu selera, selamat bersarapan semuanya. Apa pun makan pemakanan yang sihat lah. Apa yang kita makan, itulah kita ya. Juga terima kasih untuk Yop Rashid kita, Yop Rashid dan juga grup. Ucapan selamat bertugas kepada juru hebah yang bertugas dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Juga kita ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah pun hadir mendengarkan Perak FM ya, di Batu Gajah, dengan ucapan untuk Mahiran Mazni Fazli Basri semua. Selamat menyambut Hari Raya Korban pada 27 hari bulan ini. Okey, juga siapa lagi ni yang mendengarkan Perak FM. Kita ada Kak Ayu kita dari Tapah Road. Alhamdulillah, orang Tapah hadir mendengarkan Perak FM. Tengah buat biskut kelapa. Ya juga kan. Kadang tu kalau Raya Haji ni dia korang buat kuih ni. Tapi ada juga Kak Ayu kita ni tengah buat kuih biskut kelapa ataupun biskut nyos. Sedap tu. Kemudian lepas ni katanya nak buat biskut komplek pula. Rajin berbenar Yung kita ni kan. Buat biskut komplek oren lah pula. Kot boleh ngantor sebekeh kan. Ni Perak FM ni. Okay, Perak FM tetap menjadi radio nombor satu orang Perak. Terima kasih banyak-banyak Kak Ayu kita. Juga kita ada siapa lagi ni ya, yang mendengarkan Perak FM. Kita ada Abu Hurairah, Haji Muhammad Said dari Taman Mawar, Taman Tawas Mewah. Dan ucapan selamat pagi, selamat bercuti dan selamat Hari Raya Korban untuk semua pendengar setia Perak FM. Siapa lagi ni yang hadir? Mawar Perak di Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum mah. Katanya Cik Mawar ni baru siap buat kerja luar di rumah. Lambat dah sikit WhatsApp tapi hadir ya. Terima kasih banyak. Juga kita ada Cik Yah kita dari Bandar Baru Putra. Pada sahabat, sahabat sihat-sihat selalu. Tengah buat koi ni mai, koi donat. Oh, koi donat koma. Gebu-gebas ha. Teman tengok gambar yang dikirimkan oleh Cik Yah kita ni. Katanya untuk sahabat tim masak Masjid Istihadiah sihat-sihat selalu. Simpan tenaga sebab kita nak masak untuk untuk yang bertugas
pada hari raya korban nanti. Alhamdulillah, jemput datang mah. Terima kasih atas jemputan. Juga Yong Mahamah Muhammad, selamat hujung minggu buat semua Yong yang mendengarkan Perak FM. Aktiviti untuk hujung minggu melipat kain lah yang terserimpan seminggu. Macam teman memang tengoklah dah berjeban-jeban dah ni. Sebab apa, teman tengok kain baju yang belum berlipat, last kali kain baju pun tengok teman. Okey, kalau yelah, kalau tak bekerja tu, kerja di rumah lah pula yang tak habis-habis ni ya. Juga daripada Kak Hayatun kita ataupun Kak Zira kita, tak ke mana-mana pun, duduk di rumah saja sambil jaga cucu. Moga sahabat semuanya sihat dan ceria selalu bersama keluarga tersayang di hujung minggu. Yelah, sempat juga Kak Zira kita dengarkan teman nyanyi tadi. Tapi nyanyi sikit boleh lah, kalau panjang-panjang nanti mau ribut topan pula melanda. Juga Kak Shima kita, Kak Shima Wafa dari Camp Balak pun mendengarkan Perak FM. Katanya nak dengarkan lagu raya, InsyaAllah nanti ya. Kak Shima, Kak Shima macam biasalah menyiapkan order-order. Ya, ngoda kuih batang buruk. Okey, selamat. Juga kita ada Fauzi Nozi manja hadir juga. Alhamdulillah, sudah terima kupon daging korban. Wah, awek dah dapat apa tu, kupon daging korban. Mudah-mudahan rezeki tu rezeki. Juga kita ada siapa lagi ni? Umilang. Umilang dari Banggol Belimbing. Terima kasih Kak Mas ya, dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Juga Yung Suraya Taman Seroja Kuala Kangsar, salam ceria di pagi Sabtu. Sibuk ni tengah memasak pengat pisang dengan bubur, laksa cokodok pisang. Macam biasalah Kak Yung Suraya kita ni nak buat jualan di tepi jalanan. Singgahlah kalau ada yang lalu lalang katanya. Dari Jalan Kuala ke Gerik ni. Terima kasih Yong Suraya. Kalau ada masang radio dekat tempat jualan tu, buka. Buka kuat-kuat. Okey, juga kita ada siapa lagi ni? Sebab nak meraihkan rakan-rakan yang sudi bertemankan Perak FM. Ya, di ujung-ujung tugasan saya ni, sebelum tamat pada jam 10 pagi ini. Okey, kita ada juga siapa ni? Lat Meruah. Selamat pagi Sabtu, katanya selamat bertugas. Tengah ngemeh kemah depan rumah ni. Sementara nak buat kerja, dengar radio kecil Perak FM. Mendengarkan Perak FM ni baru semangat buat kerja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bawa radio kecil itu di apa, di laman tu ya, sambil-sambil buat kerja. Alhamdulillah, ada juga yang mendengarkan bot-bot teman. Dan akhir sekali juga yang sempat saya bacakan daripada Inspektor Fairuz aka Sang Sapurba. Rehat kejap lepas mengemeh katanya. Dan untuk isteri tersayang dan juga anak-anak tercinta, moga semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kan, bagi warga kerja pusat correctional Batu Gajah, bekerjalah dengan penuh integriti. Dan ucapan in advance lah selamat hari raya korban untuk semua. Itu dia daripada Sang Sapurba kita. Okey, selepas ini kau akan bertemankan rakan tugas, kalau tengokkan jadual, DJ Rose yang akan menemani kau selepas ini. Dan juga kita nak ucapkan tahniah dan syabas lah untuk anak-anak kita yang dah pun mendapat keputusan UPU ya, universiti mana yang dapat tawarannya. Jadi menantikan untuk surat tawaran yang bakal menyusul lah selepas itu ya. Tahniah dan syabas kita ucapkan mana yang dapat melanjutkan pelajaran ke IPTA ataupun IPTS lah. Tapi yang UPU ni IPTA ya, calon lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke universiti awam, politeknik ke, kolej komuniti ke, MARA ke, bahagian pendidikan tinggi ya. Dan kejayaan ini merupakan permulaan lah
kepada perjalanan baru dalam menimba ilmu untuk anak-anak kita ni, dalam demo nak membina potensi diri dan merealisasikan cita-cita demo demi masa depan yang lebih gemilang. Itulah harapan menggunung tinggi kita sebagai mak ayah ni, ya. Dan bagi yang belum berpeluang memperoleh tawaran seperti yang diharapkan, jangan putus asa, sebab setiap perjalanan mempunyai aturan dan rezeki masing-masing lah, ya. Teruskan melangkah, berusaha dan yakin bahawa masih banyak ruang serta peluang untuk berjaya. Mudah-mudahan, ya. Dan pastinya anugerah dari kegagalan itu tak semestinya gagal selama-lamanya. Itu mungkin titik mulanya untuk meraih kejayaan yang lebih cemerlang lagi, ya. Jadi untuk itu, saya Maslita Muhammad Dot mohon beransur, insyaAllah suara ini diizinkan Allah SWT memberikan saya peluang lagi untuk meneruskan lagi khidmat saya bersama dengan Perak FM, menemani koma dengan ucapan setulus pengorbanan seikhlas hati menuju kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha yang bakal tiba, ya. Dan apa yang penting, terus mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya, dan moga-moga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang saya siarkan. Dan selepas ini, saya pas mikrofon ini seterusnya untuk DJ Rose yang akan menemani koma untuk segmen seterusnya, iaitu segmen Yuk Yung lah pula, ya, 10 pagi hingga ke 2 petang.

0: maklum semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
8: Untuk kau

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kau mengajar. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu kepada anda semua yang mendengarkan Era FM pagi ini. Bertemankan saya Ros dalam segmen Yop Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Maslita yang telah temani Kuma dalam segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi. Dan saya akan teruskan menceriakan anda, kan, bagi-bagi informasi kepada anda yang mungkin kata hari ini yang berada di rumah berehat-rehat bersantai-santai, mungkin ada yang berpuasa juga, selamat berpuasa. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu, kan. Mungkin hari ini ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh, dah mula bercuti untuk cuti panjang minggu depan. Jadi hati-hati ketika memandu, semoga anda selamat sampai tiba ke orang kata lokasi anda ataupun tempat yang dituju. Dan juga hari ini apapun yang kita rancangkan, semoga semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Jadi macam biasa di hari Sabtu ni, pagi-pagi ni, kan, mungkin ada yang tengah masak juga, ada yang nak pergi kenduri ke, apa-apa pun, kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Para FM. Macam biasa nombornya 010-2007-055. Selain dapat dengarkan kami di radio, anda juga dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga di portal Radio RTM. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Jadi jom hantarkan ucapan anda. Mungkin ada yang nak bagi khabar dekat kawan-kawan di kampung, di rumah ataupun di mana-mana je, boleh hantarkan sekali lagi nombor WhatsAppnya 010-2007-055. Terus kekal di Para FM untuk kau mengajar.

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: je.
1: Ya, Pera FM ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. 10.39 minit pagi yang berada di Ipoh. Frekuensi kami 95.6. Baiklah, sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak bacakan juga ucapan yang kita terima daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Pera FM. Ada yang tak tahu, ada pun yang mungkin dah tahu nombor WhatsAppnya. Sekali lagi kita kongsikan 0102007055. Dan kita nak bacakan ucapan daripada yang ini, Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang. Dia kata nak kongsikan keadaan cuaca di sana, katanya baik-baik aja. Dia kata tahun ni dekat Masjid Batu Gajah ada buat korban lembu katanya. Dia kata hari ni dah mula bercuti, 9 hari cuti katanya. Amboi, hari Zakat kan. Dan juga ini daripada Syarul daripada Taiping, katanya nak ucapkan selamat pagi kepada yang nak pulang bercuti tu, hati-hati katanya, semoga selamat sampai, jaga keselamatan kanak-kanak. Dan juga dia kata nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pendengar Perak FM yang mendengarkan Perak FM katanya, sebab setia dengan Perak FM, semoga diberikan juga kesihatan yang baik. Terima kasih, moga ya doa baik-baik tu orang kata sampai kepada semua juga kan. Dan juga ini daripada Yomar Harmah kita dari Taman Lapangan Jaya Ipoh, nak ucapkan selamat pagi, selamat berkonti, terima kasih kak. Dia kata nak ucapkan selamat berhujung minggu buat semua yop-yop pendengar setia radio nombor 1 orang Perak. Dia kata ada jemputan makan kenduri katanya, cucu jiran di Sungai Tekar, jadi hati-hati agak nak pergi ke sana ya. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Kak Zah di Taman Bertuah, katanya baru balik dari jualan ramah di Surau Taman Bertuah katanya. Ada banyak benda kata murah-murah belinya untuk persiapan malam ni katanya, nak sambut hari lahir cucu. Dan juga kita ada juga yang ini Ila dari Putra Pertama, katanya nak ucapkan selamat pagi, tengah dengar radio Perak FM sambil buat ketupat palas katanya, semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ni, amin insyaAllah. Dia juga kongsikan gambar ni ketupat palas buat ni, nampaknya macam ada dibubuh lah, bunga telang kan, bunga telang. Jadi menarik lah, first time orang kata pertama kali saya tengok ada orang buat ketupat campur ataupun taruh sekali dengan bunga telang ni. Jadi sambil-sambil disebabkan Kak Ila ni dah tunjukkan orang kata buat ketupat palas ni taruh bunga telang, sebab ada warna biru-biru dekat ketupat dia ni, menarik. Jadi saya nak kongsikan juga dengan anda, bunga telang ni bukan sekadar pewarna semula. Jadi selalunya orang gunakan bunga ni untuk sebagai orang kata pewarna, pewarna di dalam makanan, pewarna yang selamat lah untuk makanan kita kan, contohnya macam nasi kerabu. Tapi saya nak kongsikan dengan anda, sebenarnya bunga ni ada banyak kebaikan ataupun manfaatnya yang lain untuk kesihatan. Antaranya meningkatkan kesihatan otak, dapat melawan kanser, merawat keradangan dalaman kan. Dan juga ia sangat baik untuk kulit, rambut. Dan juga kalau kita ataupun anda di luar sana, saya pasti ramai yang suka ataupun mengamalkan minum teh bunga telang ni kan. Antara kebaikannya juga kita dapat kongsikan dengan anda, kalau minum teh bunga ni dari segi memori, di mana penggunaan bunga ni sangat popular untuk menggalakkan memori dan juga kecerdasan otak. Selain itu juga kajian menunjukkan bunga ini juga memiliki sifat yang dapat melegakan tekanan. Jadi kalau kita rasa stres, minum teh bunga ni dapat membantu melegakan tekanan kita. Dan juga ada juga daripada research ataupun kajian yang dijalankan, di mana kalau minum teh bunga telang ni juga dapat membantu kepada mereka yang ada masalah diabetes. Jadi ia juga antikolat dan juga antibakteria, dia juga ada antioksidan. Jadi banyak kebaikan kalau kita mengamalkan bunga telang ni, terutamanya kalau anda suka minum teh dia kan. Jadi saya rasa ramai juga yang amalkan penggunaan bunga telang ni dalam pemakanan dia, taruh dalam nasi kan. Kalau terutamanya kepada anda yang melakukan perniagaan kan, mungkin boleh cuba untuk gunakan, selain kita guna pewarna yang sedia ada, kita guna pewarna yang semula jadi dalam orang kata bunga-bunga yang ada ni kan. Jadi kalau ada juga anda di luar sana yang kalau masak ada tips-tips kan, terutama kita nak raya ni kan, boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita yang lain, boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102007055. Mungkin ada yang tengah berniaga sambil dengarkan Perak FM, selamat berniaga. Macam Kak Ila tadi katanya tengah buat ketupat palas kan sambil dengarkan radio Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
0: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma aja.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

Ya, Pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11:01 pagi. Baiklah, kita nak terus bacakan lagi ucapan yang kita terima daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Kak Zira yang doakan selamat pagi kepada semua. Semoga hari ini keadaannya baik-baik, sejahtera, dan didoakan semuanya dalam rahmat Allah selalu. Amin. Terima kasih, Kak. Dan juga kita ada daripada Haji Zulkifli Muhammad Top dan juga Hajah Hayati Hassan dari Taman Meru Ipoh. Katanya baru balik daripada pasar pagi di Stadium Perak. Katanya nak ucapkan selamat berpuasa Zulhijjah kepada semua yang berpuasa. Dan juga kita ada juga daripada Izmir dari Dapat Siti Ipoh, juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Dan juga kita ada juga Nur Soleha, Haji Husin dari Aulung Taiping, juga nak ucapkan selamat pagi. Kita ada juga Kak Noni dari Kelebang, katanya dengar Perak FM sambil masak menu tengah hari. Katanya anak baru balik pada asrama, dia kata request nak makan nasi lemak mama katanya, kan. Walaupun nasi lemak, saya tanya apa istimewanya nasi lemak akak ni dengan nasi lemak yang lain, sebab selalunya kalau anak balik mesti minta. Jadi dia kata tak ada apa istimewanya, katanya, kan, nasi lemak biasa-biasa je. Tapi kata alhamdulillah anak makan sampai malam berulang kali. Apa-apa pun orang kata yang mesti sedapnya sebab air tangan daripada ibunya sendiri. Jadi masak apa pun mesti sedap. Dan juga yang pastinya kalau mak-mak yang masak ni, kan, dia ikhlas. Jadi anak tu rasa keikhlasannya, kan. Jadi tak kisah masak apa pun, orang kata macam hujung minggu ni ada peluang untuk bersama dengan anak-anak, kan. Banyak ibu bapa ambil masa ni untuk luangkan masa dengan anak-anak, macam Kak Noni ni masak untuk anak dia, kan. Jadi mungkin ada juga yang orang kata nak bawa anak berjalan-jalan, kan. Jadi hati-hati nak pergi mana-mana pun, okay. Dan juga kita ada juga yang ini daripada siapa, daripada Kak Ita Chot, juga nak ucapkan selamat pagi, salam hujung minggu buat semua sahabat grup CJU, sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM, semua rakan-rakan FB. Semoga kalian sentiasa dalam rahmat selalu, dipermudahkan segala urusan. Dia kata di kesempatan ini nak ucapkan selamat lahir buat anak Kak Ita yang berada di JB, katanya. Semoga bahagia dunia akhirat. Dia kata malam ni nak sambut dekat Senawang. Sambil tu layan Perak FM untuk koma aja dalam perjalanan nak ke Senawang, katanya. Hati-hati, ya, Kak. Semoga selamat sampai. Juga kita ada juga pendengar kita yang ini daripada Kak Mona Rahim, nak ucapkan selamat pagi kepada semua warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, klub sahabat Perak FM, family tersayang, saudara mara dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana jua koma berada. Perak FM untuk koma aja. Yang hantarkan permintaan lagu, nanti jam 11:30 pagi lah kita akan tunaikan, insyaAllah. Sebab selepas ni kita ada segmen tajaan, okay? Jadi korang kena dengarkan segmen tajaan kita sebentar saja nanti. Ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan bersama dengan Herbal Film di talian, dan kita nak terus bersama dengan wakilnya Kana di talian. Selamat pagi, Kana.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Kana, apa yang Kana nak kongsikan dengan pendengar kita pada pagi ini? Silakan, Kana.
2: Baik, selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Perak. Saya Kanah dari Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan atau tempahan tilam herbal, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami pada pagi ini. Dan istimewanya pagi ini, Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk size single, queen dan juga king, supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Kalau ada yang sedang mencari tilam baru untuk anak-anak, untuk bilik utama, suami isteri ataupun mahu tukar tilam lama ibu bapa di rumah, hari ini memang masa yang sangat sesuai untuk buat tempahan kerana banyak harga promosi khas sedang berjalan. Sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ini, Kana nak kongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Film sudah berada dalam bidang pembuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab itu kami sangat menjaga kualiti bahan, keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Jadi abang kakak, kadang-kadang kita tidak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan kepada badan. Setiap hari ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggan cepat lenguh dan badan rasa penat walaupun tidur lama waktu malam. Ramai yang fikir tu perkara biasa sebab penat bekerja atau faktor umum. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokong yang baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Sebab tu penting untuk pilih tilam yang sesuai dengan keadaan badan dan keperluan keluarga supaya tidur lebih lena dan badan lebih segar setiap pagi. Jadi pagi ni Kana bawakan tiga promosi khas daripada Herbal Fame HQ untuk tiga kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang perlukan keselesaan tambahan dan ada juga tilam khas untuk warga mas serta mereka yang perlukan sokongan badan lebih baik ketika tidur. Baik pendengar semua, Kana mulakan dahulu dengan promosi pertama yang memang sangat sesuai untuk pasangan muda dan keluarga kecil di rumah. Tilam Herbal Hafia. Ini merupakan antara tilam yang paling ramai pelanggan cari kerana keselesaannya untuk kegunaan harian. Tilam tanpa spring ini memberi rasa tidur lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Bila pasangan bergerak ketika tidur pun kurang terasa gegaran dan sebab tu ramai pelanggan suka

gunakan tilam jenis ni untuk kegunaan keluarga di rumah. Jadi, untuk tilam verba Afia bersaiz single ketebalan 8 inci, harga dari RM1,199 dan selepas trade-in dan juga selepas diskaun, hanya perlu bayar RM599. Yang ni untuk bersaiz single. Yang untuk bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399. Tempah hari ni hanya perlu bayar RM799 sahaja. Manakala untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga dari RM1,699. Tempah hari ni hanya perlu bayar RM1,099. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami untuk dapatkan tilam verba. Bukan tilam biasa, tilam verba. Jadi hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Abang kakak, antara sebab ramai pelanggan memilih tilam tanpa spring ialah kerana rasa lebih stabil dan lebih tahan lama untuk penggunaan harian. Jadi bila tidur waktu malam, badan rasa lebih selesa untuk berehat selepas penat bekerja sepanjang hari. Baik dengan semua, kita berhenti rehat seketiga selepas ni kerana sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang cepat badan. Badan cepat sakit, cepat lenguh dan perlukan sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Jangan ke mana-mana, kami kembali selepas ini.

0: Ya, Perafan Hibur Ambil Informasi semestinya untuk koma aja. Kita nak kembali lagi bersama dengan Kana di talian. Silakan.
1: Hai, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana dari Herbal Fave HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi seterusnya, Kana nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada pihak kami. Semoga tidak yang ditempa dapat memberi keselesaan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Jadi untuk yang baru sertai kami, boleh terus hubungi untuk mendapatkan tilam serba. Hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang kakak, pakcik-makcik, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tidak lena dan bangun pagi badan rasa berat. Jadi tilam premium turbo Ayurvedic ni menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis turbo untuk membantu memberi rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Tilam Ayurvedic ni dibuat daripada compress foam high density. Sangat-sangat sesuai untuk berumur 40-an. Sebab yang ni high density. Jadi untuk tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz single, ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399 tempah hari ni. Cuma perlu bayar RM799 sahaja untuk dapatkan tilam single ketebalan 8 inci, iaitu tilam premium herba Ayurvedic. Manakala untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,600 tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Atau abang kakak cari tilam bersaiz queen, tapi tak nak ketebalan 8, nak dapatkan ketebalan tinggi sikit, ambil je 10 inci, harga dari RM1,800 tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,200 sahaja untuk bersaiz queen ketebalan 10 inci. Manakala untuk bersaiz king ketebalan 8 inci, harga dari RM1,900 tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,300. Abang kakak boleh jimat RM600 sekilo tempah hari ini. Jadi setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal untuk bersaiz queen dan juga untuk bersaiz king. Untuk single 1 unit bantal. Jadi bayaran COD pengantaran percuma untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Dan sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herbal Fame, iaitu tilam Super Premium Herbal Sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk orang gemas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa lama-kelamaan, tilam boleh cepat lendut, badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama, memberi sokong badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan serat kelapa asli, mempunyai pengurangan lebih baik, lebih kukuh untuk kegunaan jangka panjang. Tapi jangan risau, tilam herbal sabut daripada Herbal Fame bukan rasa keras seperti papan. Tilam ni memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herbal untuk pengalaman tidur yang lebih nyaman setiap malam. Jadi untuk tilam bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga dari RM1,699, tempah hari ni hanya perlu bayar RM1,099. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, pendengar semua, Belum kena mengakhiri program SEM pagi ni kerana rintasan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan di rumah. Jadi untuk tilam Volvo Avia, saiz single ketebalan 8 inci hanya RM599. Untuk saiz queen ketebalan 8 inci, RM799. Untuk saiz king ketebalan 8 inci, RM1099. Yang ini untuk tilam Volvo Avia. Manakala untuk tilam premium Volvo Ayurvedic, single 8 inci hanya perlu bayar RM799. Bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,000. Bersaiz queen ketebalan 10 inci RM1,200 sahaja. Untuk king 8 inci RM1,300. Untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1,099. Setiap tempahan yang bersaiz queen dan juga king akan dapat 2 unit bantal untuk single, 1 unit bantal. Pengantaran percuma, bayaran secara COD. Untuk pertanyaan dan tempah boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, jangan salah nombor untuk dapatkan tilam turbo. Pastikan 019-414-4288. Baik, saya Tana daripada Herbal Fame ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Tera yang bersama kami pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.

0: Taipin, Bandar Warisan, 104.1 MHz.
1: Mama tak tahu nombor baru WhatsApp Farid FM.
0: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Farid FM untuk kau maja.

0: Uyong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.

0: You produk ni boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Pastikan Sahih.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12.30 hari. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional NICE bagi menikmati kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar dan mesra pengguna. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu membolehkan pelbagai urusan penting dilakukan terus menerusi telefon pintar tanpa prosedur rumit. Menurut beliau, aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Katanya pendaftaran boleh dibuat menggunakan MyDigital ID sebelum pengguna melengkapkan profil, mengimbas pasport dan melakukan pengesahan identiti menerusi swafoto. Projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE bagi Seksyen 3 dijangka siap penghujung tahun ini sebelum dibuka kepada pengguna pada suku pertama tahun depan. Menurut WCE, kemajuan pembinaan menunjukkan perkembangan positif selepas isu pengambilan tanah di Kampung Jawa Klang berjaya diselesaikan Disember lalu dengan kerja pembinaan kini giat dijalankan termasuk pembinaan tiang utama dan jambatan jejambat. Katanya seksyen berkenaan penting bagi melengkapkan sambungan dengan seksyen 1 dan 2 selain membantu melancarkan pergerakan kenderaan berat serta mengurangkan aliran trafik khususnya dari utara ke selatan. WCE turut memaklumkan kemudahan kawasan rehat dan rawat serta pengecas EV berkuasa tinggi di beberapa lokasi utama telah beroperasi, manakala baki kemudahan lain dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI memeterai memerendum persefahaman bersama 5 industri tempatan bagi memperkukuh hubungan strategik antara dunia akademik dan industri. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Mat Amin Maktaf berkata, kerjasama itu melibatkan pembangunan kandungan digital serta sinergi dalam bidang kreatif, media, komunikasi dan teknologi hijau. Menurut beliau, kerjasama berkenaan turut membuka peluang kepada pelajar menjalani latihan industri, pembelajaran berasaskan kerja, projek industri serta bimbingan profesional bagi meningkatkan daya saing graduan. Majlis itu melibatkan kerjasama dengan Scope Production, Aaron Aziz Production, Noah Health and Beauty, Max Bell Sdn Bhd dan Oh My Media. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Kita bersama.

0: Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Pera FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja 12.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang masih kekal setia mendengarkan Pera FM ketika ini. Dan terima kasih juga kepada koma yang jauh tu dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga koma boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Dan juga yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pera FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Banyak video-video menarik, ada informasi yang kami kongsikan. Jangan lupa untuk like dan juga share. Okay? Dan juga saya nak kongsikan dengan anda juga, sambil-sambil kita berhibur tadi, lagu-lagu yang kita dah sempat tunaikan, dua lagu permintaan pendengar kita. Kejap lagi kita akan tunaikan lagi, tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda tentang info trafik. Kepada anda yang menggunakan lebuh raya untuk hari ini, mungkin ada yang dah nak balik kampung tu, kita nak kongsikan sedikit dengan anda di mana trafik dilaporkan perlahan dari Ipoh ke Terowong Menara. Jadi kepada anda yang tengah memandu, yang mungkin berada di sana kan, tersangkut juga dalam kesesakan tu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda, pandu dengan berhati-hati dan juga terus patuhi peraturan ketika memandu. Okay? Yang pastinya kalau rasa penat dan memandu untuk jangka masa yang lama, berhenti seketika di mana-mana kawasan R&R yang disediakan untuk rehatkan badan anda.

0: Sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum ais cukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni. Koma janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Tak koma aja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4 Disember.
2: Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi had laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
2: Katanya lagi, sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan, terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
4: Baik, terima kasih Izamir. Keadaan trafik di Plaza Tok Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tok Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
5: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi, terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini, perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
2: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Jantung membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
6: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu menempatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawan 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran daripada Amanah Rakyat tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
2: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
7: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
2: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
8: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa, ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
2: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan bijirin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton, Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chiah Sohwayik dijadual menentang Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara, Yabroi King Wan Arifwan Junaidi, terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Langard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pemajaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya, kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk.

0: Kamu tengoklah, anak pun tengok berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar kan. Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je kan. Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat kan, mereka akan ingat waktu besar kan. Dia tak sedar kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni kan, kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa? Kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita kan? Jadi anak kita ni tuan-tuan dan perempuan ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni kan, kalau kita tak jaga dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan dan perempuan. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka kan. Nak mudah bagi gadget je kan. Jadi jangan tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah kan. Berikan, tunjukkan contoh kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyakit

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: KLFM,
8: hiburan berinformasi.
7: KLFM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma anjing. Untuk makluman kita bersama sekali lagi, maksudnya waktu solat pada zuhur ialah pada pukul 1.15 tengah hari tadi. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah. Dan sekembalinya jam 2 petang nanti, Finas akan temani koma dalam segmen Mogebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Yang pastinya jam 3 petang, jangan lupa untuk ikuti rancangan Silam Budaya Satu Suara Satu Jiwa Mohlabun untuk hari ini bersama dengan DJ Finas. Korma boleh tonton secara langsung di Facebook Per FM. Jadi pastikan korma terus kekal setia bersama dengan Per FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk korma aja.
9: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Per FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
10: Tausiah.
7: Kita ikuti rancangan tausiah bersama Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
11: Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى سنته واستنى بسنته وجاهد جهده إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-484. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk kepada hadis yang baru. Hadis nombor 39. Bagi saya, hadis nombor 39 ini adalah berita gembira kepada mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kita banyak berselawat ke atas beliau baginda dan kita mencintai perjuangan baginda, mencontohi perjuangan baginda, mudah-mudahan kelebihan syafaat hasil daripada kasih sayang kita kepada baginda dan kasih sayang kita kepada perjuangan baginda banyak nantinya akan memberikan faedah yang sangat besar yang kita akan terokai melalui hadis nombor 39 ini. Buktinya huraian daripada dua pengarang ini terhadap hadis nombor 39 ini agak sederhana panjang, mengandungi 12 subtopik dan merangkumi beberapa hukum hakam fiqah khususnya. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita sabar menekuninya, nescaya kita akan menjumpai mutiara-mutiara ilmu untuk memberikan motivasi kepada kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan teruskan tuan-tuan, sama-sama kita luang dan ruangkan masa kita sekitar 20 minit atau 30 minit untuk kita menemui mutiara-mutiara berharga yang dipesankan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis nombor 39, qala al-musannifani rahimahumullah. wa nafa'na bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-muntarjimun wa nafa'na bi-tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Penghapusan dosa dalam Islam, Masya Allah, ini adalah salah satu daripada fadilat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang kemuliaan baginda. Kita tumpang kemuliaan baginda merupakan salah satu cara penghapusan dosa kepada penghapusan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan sama-sama kita baca. Mudah-mudahan ada barakah di situ. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada typing error pada tulisan nas atau matan hadis. Anna Rasulullah, dia baca lam itu dia baca baris atas kerana ada anna. Ini kita sedikit menyentuh soal nahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fathah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Kita baca sekali lagi tuan-tuan sekalian, biar mulut dan lidah kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa mulut dan lidah ini pernah melafazkan kalimat-kalimat suci yang pernah diungkapkan oleh kekasih Allah dan juga kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, lam haris atas tuan-tuan, silap type di situ. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawazali. Inna Allah tajawazali an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Subhanallah, tuan-tuan. Seronok ni tuan-tuan, berita-berita gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan untuk kita menekuni, menelusuri hadis nombor 39 ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku kerana aku. Perkataan tajawazali, memaafkan umatku disebabkan aku, disebabkan kerana aku, kemuliaan aku. Tiga keadaan. Pertama, jika mereka tersalah. Al-khata'ah, tersalah. Contoh-contoh tersalah insya-Allah kita akan temui dalam huraian. Bagaimana berlaku tersalah itu? Nak bunuh orang kafir yang memusuhi agama kita, terbunuh pula orang Islam. Manalah tahu tuan-tuan sekalian, paling mudah kita tengok contoh perang Gaza. Tembak-tembak, ingat dia orang Yahudi, rupanya orang Arab Muslim. Berkhidmat, bekerja dalam kelompok tentera Zionis Israel. Ini ada tuan-tuan sekalian, bahkan diangkat, disiarkan dalam media masa. Mereka juga berpuasa, mereka juga bertarawih sebagai salah satu propaganda negara haram Israel. Nak tembak, tertembak orang Islam. Matinya itu mati apa? Terpulanglah pada Allah Ta'ala. Tetapi, tuan-tuan sekalian, niat kita bukan nak bunuh orang Islam. Bahkan dalam fiqh cukup jelas. Kalau sekiranya ada orang Islam bersekongkol, bersekongkol dengan orang kafir, jelas-jelas memerangi umat Islam, maka tidaklah salah kita bunuh dia. Contoh tuan-tuan sekalian, kita akan tengok huraiannya. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan umatku kerana aku pada tiga situasi. Pertama, tersalah. Ini juga poin kepada lawyer-lawyer contohnya. apabila ingin membantu OKT orang kena tuduh, ada tak unsur-unsur dia tersalah? Pertama. Yang kedua, wanisyan, terlupa. Yang ketiga, wamastukrihu alaihi, dipaksa. Ini tiga situasi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan hukumannya. Pertama, tersalah. Kedua, terlupa. Dan ketiga, dipaksa. Tetapi bukanlah secara umum begitu. Terlupa, perkataan ter itu barangkali tak sengaja. Dan bukan dalam semua keadaan. Insya Allah, keadaan yang bagaimanakah yang mendapat pengampunan, pengguguran hukuman daripada Allah. Sebelum kita masuk kepada huraian hadis ini, demi pentingnya hadis ini, hebatnya pengajaran dalam hadis ini, para pengkaji, pengumpul hadis meletakkan hadis ini dalam beberapa tajuk. Diletakkan dalam beberapa bidik. Contohnya, Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam bab talaq. Talak, kata orang Melayu. Talak ataupun talaq. Iaitu dalam bab talak orang yang dipaksa dan terlupa. Apa hukumnya? Ha, ada huraian di situ. Jadi Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam kitab talak. Dan diperincikan dalam bab kalau seseorang itu talak tetapi dipaksa. Dipaksa itu ada beberapa keadaan perlu diteliti. Kalau diletakkan pistol di kepalanya, kalau tak tolak akan dibunuh. Itu tuan-tuan sekalian. Adakah talak dipaksa itu contohnya siri pertama memaksa suami untuk mentalakkan isteri kedua. Contoh, adakah ia termasuk dalam perbahasan ini? Kita akan cuba tekuni pada siri-siri yang akan datang. Terlupa itu jenis macam mana terlupa? Bangun-bangun subuh, tuan-tuan sekalian, dia mamai. Dia bangun-bangun subuh, dia ingat solat zuhur. Dia sembahyang zuhur. Dia rasa selesai dah. Kemudian dia tidur balik. Bila tidur balik, tuan-tuan sekalian bangun-bangun, bukannya zuhur, baru subuh, tapi dah pukul 8:30. Tuan-tuan sekalian, bukan itu tersalah. Bolehlah juga, tuan-tuan sekalian, insyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan masuk contoh-contoh. Satu lagi, dipaksa. Maaf, tuan-tuan sekalian ya. Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam bab orang yang dipaksa dan terlupa ketika mentalakkan isteri dia. Hadis nombor 2043. Itu Ibnu Majah. Al-Baihaqi pula meriwayatkannya dalam kitab Al-Iman. Dalam bab yang mengumpulkan iman. Itu Imam Al-Baihaqi. Kemudian Ibnu Hibban pula. Tuan-tuan nampak tak betapa hadis ini macam orang, tuan-tuan sekalian. Macam kalau kita dalam NGO ke, dalam pejabat ni. Kadang-kadang orang tu multitasking punya orang. Berceramah dia boleh buat. Baca doa dia boleh buat. Buat meeting, buat minit mesyuarat dia boleh buat. Buat kerja luar dia boleh buat. Maka berebut orang nak pakai khidmat dia. Tapi ketika dia suka. Tapi kalau dia dibenci, habis satu habuk pun dia tidak dihiraukan dan tercampak begitu saja. Itulah pusingan kehidupan dunia tu. Jadi kalau seorang itu multitasking orangnya, semua nak ambil dia. Tuan-tuan, itu ibarat analogi mudah. Hadis ini, tuan-tuan sekalian, tersangat tinggi nilainya sehingga para ulama meletakkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Tadi kita tahu Ibnu Majah, kita tahu Al-Baihaqi, Ibnu Hibban juga letakkan dalam kitab sahihnya hadis ini. Begitu juga dengan Al-Hakim, begitu juga dengan Ad-Daruqutni. Subhanallah. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata tentang sanad yang hadis ini dalam kitab dalam Darul Qutni, pada zahirnya sanadnya semua adalah sahih dan semua rawinya, iaitu lelaki-lelaki ataupun perawi perantai rawinya, adalah semuanya boleh dibuat hujah dalam hadis-hadis sahih. Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menghuraikan hadis 40 sampai kepada hadis ini, beliau mengatakan sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan secara marfu', terangkat ia sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hadis marfu'. Melalui jalan lain yang keseluruhannya menunjukkan hadis ini adalah hadis hasan. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, itu kedudukan hadis diambil oleh ramai ulama untuk diletakkan dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahawa ia mempunyai kedudukan besar dalam Islam dan mempunyai kedudukan besar untuk menjadi pedoman dan panduan kepada kita. Sungguh, tuan-tuan sekalian, kalau tak percaya, tuan-tuan tengok muka sebelah, muka surat 564, dipanggil kepentingan hadis. Tuan-tuan, ini kalau tuan-tuan ikut mudarasah kita mengkaji hadis 40 ini, inilah manhaj atau metodologi yang disiplin ini diikuti oleh dua pengarang ini daripada hadis pertama sampai hadis yang terakhir nanti. Metodologi ini, pertama dibacakan, dibawakan nas, teks matan hadis, kemudian dibacakan kedudukan hadis secara riwayat hadis itu diletakkan dalam kitab apa, siapa yang meriwayatkannya, kemudian diletakkan dalam kitab apa, bab apa, kemudian diulas dari sudut riwayat hadis, kedudukan status hadis berkenaan, kemudian nombor seterusnya adalah kepentingan hadis. Imam Nawawi sendiri, dia yang menyusun hadis 40 ini, dan dia memberikan satu komentar. Imam Nawawi berkata dalam syarah hadis 40 ini, hadis ini membawa beberapa faedah dan beberapa perkara penting. Makna kata, kalau dikumpul-kumpulkan faedah-faedah dan perkara-perkara penting ini, boleh buat satu buku, boleh buat satu karangan yang tak mampu nak dimuatkan dalam kitab ni. Boleh buat satu buku asing untuk menghurai hadis ini kerana banyaknya faedah dan juga banyaknya perkara penting dalam hadis ini. Tuan-tuan akan terbukti apa yang disebut oleh Imam Nawawi tatkala kita menelusuri hadis ini sehalaman ke sehalaman tanpa kita meninggalkannya satu pun. InsyaAllah. Jadi, tanamkan azam tuan-tuan sekalian untuk kita memahami huraian hadis ini untuk faedah kita bersama. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini mempunyai manfaat yang umum, boleh dicedok, dipakai oleh ramai orang dan boleh dipakai di banyak keadaan dan suasana. Kerana ketiga-tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu tersalah, terlupa dan dipaksa. Ini tiga perkara. Tersalah, terlupa dan terpaksa dibincangkan dalam seluruh bab fiqh. Dalam bab fiqh kita akan jumpa kalau terlupa rakaat. Contoh terlupa rakaat. Tersalah solat, disangka zuhur rupanya subuh. Kemudian dalam bab syahadah, contohnya dua kalimat syahadah, ada di sana orang yang dipaksa untuk melafazkan kalimat kufur. Contohnya, dalam bab puasa pun banyak yang terlupa makan pada siang hari. Tersalah disangkanya masih sahur tetapi sebenarnya dah masuk subuh. Sedang berpuasa dipaksa untuk buka puasa. Maksud kata tuan-tuan sekalian, tiga perkara ini, salah, terlupa dan juga dipaksa, dimuatkan dalam kebanyakan bab-bab fiqh. Dan hadis ini mempunyai kedudukan yang besar sehingga ada ulama mengatakan dia separuh daripada syariat. Apa justifikasinya mengatakan ia separuh daripada syariat? Kerana hakikatnya perbuatan manusia itu, termasuk perkataannya itu, terdiri daripada unsur kesengajaan, sengaja ataupun pilihan. Dua perkara. Maknanya, perbuatan manusia dan juga perkataan kita, dia tidak lari daripada dua perkara ini. Satu sengaja, satu terpaksa. Kesengajaan dan pilihan, terdapat unsur kesengajaan dan pilihan yang dinamakan sengaja, unsur pertama. Yang kedua, bukan dengan unsur tersebut, dipanggil kita tersalah, kita terlupa atau dipaksa, bukan ada unsur, tidak ada unsur sengaja. Jadi perbuatan kita, ungkapan kita tidak lari daripada dua. Satu sengaja, satu tidak ada unsur sengaja. Yang ini dirawat dalam hadis ini. Secara jelasnya hadis ini menunjukkan bahawa bahagian yang terakhir, iaitu perbuatan yang dilakukan secara tersalah, terlupa dan dipaksa, adalah dimaafkan secara umum dulu. Dan bahagian pertama yang dilakukan dengan sengaja akan dipertanggungjawabkan. Jadi hadis ini dianggap separuh jika dipandang dari sudut mantuknya. Mantuknya maksudnya yang dibaca, yang dilafaz, nataqa, yang dilafazkannya. Tapi digabung antara mantuk dengan mafhum. Mantuk ini tuan-tuan sekalian yang dibaca, yang dilafaz. Mafhum atau lebih mudahlah tuan-tuan, yang tersurat, yang ditulis dan yang tersirat, yang dapat difahami daripada apa yang ditulis. Jadi kalau kita gabung antara yang tersurat dengan tersirat, hadis ini dianggap seperti seluruh syariat. Ini sedikit gambaran tuan-tuan sekalian tentang kedudukan nilai hadis ini. Kita belum lagi menemui contoh-contoh yang sangat realistik dalam kehidupan ini. InsyaAllah kita akan temui nanti. Kalau tuan-tuan tekun istiqamah, tekun istiqamah, insyaAllah kita akan menemui contoh-contoh yang real. Terima kasih Encik Rahiman. Tersalah dalam buat pilihan ketika pilih pemimpin, adakah dipertanggungjawabkan juga jika diulang-ulang? Sahih. Nanti tuan-tuan, 5 tahun kita nak mengundi. Mengundi bukan cerita dunia sahaja, tetapi mengundi sampai urusan akhirat. Kita kena pilih betul-betul, cari calon-calon Muslim yang berwibawa. Kalau tidak ada calon Muslim yang bertanding, carilah, pilihlah calon-calon yang paling kurang mudaratnya kepada orang Islam dan agama Islam itu sendiri. Kerana tangan yang memangkah itu menjadi syahadah, syahadatul haq, satu kesaksian kebenaran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah esok hari Rabu kita akan sambung menelusuri pula beberapa maksud perkataan yang bold, yang digaris bawahi, yang penting dalam hadis yang pendek. Tuan-tuan, boleh kita hafal hadis ini walaupun tidak wajib, tetapi oleh kerana dia pendek, boleh kita hafal. Inna Allaha tajawazali an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa takat itu dulu rangkumannya. Alhamdulillah, tidak salah kita menjadi manusia yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana balasannya sangat besar, iaitu pengampunan Allah atas asbab mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 situasi kita dimaafkan oleh Allah. Pertama, kita tersalah. Kedua, kita terlupa. Dan yang ketiga, kita dipaksa. Perbahasan bakal akan lebih menarik dengan madarasah akan datang ini, kerana kita akan didedahkan dengan contoh-contoh yang semasa insya-Allah. Dan satu contoh paling semasa yang dikongsikan tadi adalah jika kita tersalah pemimpin, maka kesannya itu berpanjangan, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Jomlah dengar hiburan berinformasi.

bilang peluhan terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Pera FM untuk koma aja. Baik, tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih buat anda yang sentiasa memilih Pera FM sebagai teman setia anda. Selamat berhujung minggu di hari Sabtu hari ini 23 Mei 2026. Diharapkan anda semua terus berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya. Dan Finas akan temani koma di hari Sabtu ini. Mungkin ada di antara anda yang dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk meraihkan Hari Raya Aidiladha yang bakal kita sambut pada hari Rabu akan datang ni kan. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan juga sambil-sambil tu tengah teringat ni kan, Hafina kongsikan mengenai berlaku kemalangan di kilometer 263.2 arah utara dari Ipoh ke Kuala Kangsa, di mana lorong kanan terhalang dan juga keadaan trafik perlahan. Jadi mohon untuk anda pandu berhati-hati, sabar, banyakkan bersabar, jangan stres-stres, layan Pera FM. Okey, dan juga mungkin ada yang kata panas betul lah cuaca hari ni. Memang betul lah, hari ni cuaca memang agak panas. Ha, jadi orang kata sekarang ni waktu-waktu macam ni mungkin ada yang tengah berkipas kan. Ha, kena pula baru lepas makan tengah

Hari alhamdulillah rezeki untuk hari ini. Okey, dan juga di ruangan ini Fina akan kongsikan anda lagu-lagu 80-an 90-an terbaik, tentunya lagu-lagu tanpa henti, dan juga jam 3 petang nanti kita ada silang budaya. Dan hari ini Fina nak bersama dengan DJ Syukri dari Keningau FM. Kita nak kongsi pasal alatan muzik tradisional negeri Perak dan juga Keningau. Apa perkongsiannya, kena nantikan dan anda boleh tonton secara langsung di Facebook Perak FM. Okey, dan juga terima kasih, lupa nak ucap terima kasih pada rakan kita Rose yang telah pun bersama-sama dengan anda sebentar tadi. Jadi terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Selamat petang Yop dan Yong. Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Era FM.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

0: InsyaAllah.
1: Selamat menyambut Hari Raya Korban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Era FM. Daripada saya, Awi, untuk Komerja.
2: Kami, warga kerja Pera FM, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh Muslim.

0: Lenggong 94.2 MHz. Perbendaharaan logat perak kita hari ini ialah hangat pijo. Maknanya kalau kau nak tahu hangat pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
1: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
2: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: komanya. Untuk komanya. Untuk komanya.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah. Dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM.

0: jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Baik, terus setia bersama kami di Bera FM, tentunya untuk koma aja. Jangan lupa tebu janji kita 3.15 minit petang nanti dalam rancangan Silang Budaya. Dan hari ini kita bersama dengan rakan kita dari Keningau FM. Jadi hari ini sama-sama kami nak berkongsi mengenai alatan muzik tradisional di negeri kita lah, negeri Perak dan juga Keningau, bersama dengan DJ Syukri seketika nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM. Dan juga jangan lupa anda boleh tonton kami secara langsung di Facebook Perak FM. Jadi terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Tahu ni apa hal?
2: Ha?
3: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih bersama aku.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Jom tengok Metro 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz.
9: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
10: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
9: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
10: suara bertemu suara,
9: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
10: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
9: Silang Budaya Radio RTM.
10: Satu negara, pelbagai budaya.
9: Satu suara, satu jiwa.
11: Assalamualaikum, salam sejahtera semua para pendengar di Keningai FM dan juga Perak FM. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulakan Silang Budaya bersama dengan DJ Syukri di sini dan juga DJ Finas. Assalamualaikum DJ Finas.
12: Waalaikumsalam DJ Syukri. Apa khabar DJ Syukri?
11: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja.
12: Sihat, ceria suara DJ Syukri ni.
11: Baru lepas minum kopi.
12: Ya, biasalah, baru lepas lunch hour. Jadi semangat dia lain sikit lah kan.
11: Biasalah tu.
12: Okey, DJ Syukri, cuaca dekat sana macam mana? Okey ke?
11: Cuaca di sini kurang seimbang. Tadi kurang panas saja.
12: Sama lah, sini pun kurang tadi seimbang juga. Dia dah
11: agak
12: mendung,
11: panas tiba-tiba mendung.
12: Betul lah, samalah.
11: Hujannya ditunggu tidak turun juga.
12: Tak apalah, yang penting kita teruskan rancangan Silang Budaya kita bersama pendengar-pendengar setia Keningau FM dan juga Perak FM.
11: Perak FM. Jadi apakah yang kita akan bincangkan hari ini? Kita akan bercakap tentang muzik kan?
12: Ya, betul, alatan muzik tradisional.
11: Alat muzik
12: negeri Perak dan juga Keningau, dan tentunya ramai yang nak tahu kan. Jadi hari inilah kupasannya, kita nak cerita alatan muzik tradisional yang selalu kita dengar sampai sekarang ini.
11: Ya, betul. Jadi bolehkah saya mulakan? Amboi.
12: Boleh, izin. Silakan. Wahai DJ Syukri.
11: Oh, baiklah, kepada rakan pendengar kita di Keningau FM dan juga di Perak FM, seperti yang kita tahu kan, Malaysia negara yang negara kita yang kaya bukan saja dengan berbilang kaum, tetapi kaya dengan warisan budaya yang mana merangkumi semua.

0: setiap aspek kehidupan kita bermula daripada cara hidup sehinggalah pakaian, makanan dan tidak terkecuali alat-alat muzik yang ada di negara kita. Jadi setiap negeri sudah tentunya mempunyai alat muzik tradisional yang unik kan DJ Finas?
1: Ya, betul.
0: Betul kan? Jadi untuk silang budaya kali ini saya ingin berkongsi sebahagian alat-alat muzik tradisional Sabah yang menggunakan elemen flora.
1: Okay,
0: elemen menarik. Flora ini dia macam diperbuat daripada kulit kayu atau bambu, bulu dan sebagainya lah.
1: Okay.
0: Okay, saya kongsikan untuk alat muzik yang pertama. Ini alat muzik dia. Apa orang bilang ni, apa nama yang kita petik-petik tu, gitar.
1: Gitar.
0: Dia macam gitar tapi bukan gitar.
1: Bukan gitar.
0: Dia alat muzik, alat muzik gitar lah, dia kodrofon. Alat muzik yang menggunakan tali. Cuma bezanya dengan gitar, tongkungan ini ialah sejenis zither buluh ataupun bambu zither. Ia diperbuat daripada satu seruas buluh yang besar. Jadi yang masih tertutup di kedua-dua, di depan atas bawah dia tertutup, tidak dilubangkan. Dan dia tidak menggunakan tali, DJ Finas. Dia tali, dia punya tali untuk dia punya string itu kan. Kulit luar bambu itu akan disayat dan dikupas terus dari kulit luar batang bulu itu sendiri, kemudian diganjal dengan kayu-kayu kecil untuk dilaraskan nadanya. Dia punya pitching itu kena setting dengan kayu-kayu di apa tu nama tadi? Ayah diganjal lah. Jadi dimainkan dengan cara memetik tali-tali tersebut menggunakan jari. Jadi sekarang kita di live FB kita, saya kongsikan video di mana seorang apa ini, pemain muzik memainkan muzik tongkungan. Boleh kita dengarkan bunyi dia?
1: Alunan dia.
0: Alunan dia.
1: Tapi macam
0: kita dengarkan bunyi dia. Dengar
1: alunan dia.

0: Lady Chen, dengar bunyi tu?
1: Dengar, saya dengar. Saya sambil dengar, saya menghayati cara petikan tu. Walaupun menggunakan buluh tadi ya, tapi jelas bunyi alunan dia tu. Saya sambil dengar, saya menghayati cara. Itulah suara kita ada double lah. Walaupun menggunakan buluh tadi ya.
0: Jadi apa yang kita tengok di apa yang saya demo tadi tu adalah alunan bunyi daripada tongkungan ni. Tapi sekarang tiada pembaharuan sangatlah atas desain secara desain dia ni. Dia memang buat macam ni saja. Tapi kalau sekarang ni orang buat yang baru, diorang pakai zip tie untuk kasih kuat lagi supaya kulit buluh tu tidak rosak. Dan mungkin mereka menggunakan ada sesuatu jenis chemical yang saya lupa nama dia untuk mengelakkan daripada ada bubuk memakan buluh tu.
1: Jadi sekarang ni masih lagi digunakan lah alatan muzik ni untuk upacara ke atau keraian ke atau macam mana?
0: Masih lagi digunakan. Jadi masih lagi digunakan, cuma mereka menggunakan ada ubah suai sedikit ada desain, cuma bukan desain semua lah. Dia masih lagi silinder dengan buluh yang seruas bulu tu. Cuma letakkan kasih lubang besar sikit macam gitar.
1: Okey, menarik. Jadi kita boleh tengok lah nanti.
0: Itulah. Dan seterusnya saya mau kongsikan satu lagi alat muzik, yaitu orang ini alat muzik yang jenis paluan ataupun paluan. Ketukan. Idiophone. Tadi quadrophone. Idiophone.
1: Idiophone.
0: Bermaksud benda yang diketuk lah dia. Macam gendang, tapi bukan gendang. Lebih kepada macam kompang lah, macam kompang.
1: Oh, macam kompang. Okey. Menarik tu. Okey, silakan.
0: Jadi alat muzik ini yang merupakan set gong. Macam kompang pula, macam gong, astagfirullah.
1: Macam gong. Okey, saya pun nak cakap gong. Sama macam perak ada kompang juga kan. Oh, dia macam gong. Okey.
0: Ya, macam gong yang diperbuat sepenuhnya daripada buluh. Beberapa batang buluh dengan saiz dan ketebalan yang berbeza. Dipotong pada bahagian hujungnya dan menyerupai bentuk paruh burung untuk menghasilkan bunyi yang berbeza antara satu sama lain lah. Apabila dimainkan secara berkumpulan, biasanya semasa perayaan ataupun kaamatan pesta menuai, setiap pemain akan memukul satu batang buluh mengikut rentak tertentu untuk menghasilkan satu corak irama yang harmoni dan rancak. Jadi contohnya kalau ada tarian Magunatip macam tu, mereka akan menggunakan tegunggak juga selain daripada gong gangsa. Jadi orang dulu-dulu orang guna bahan semula jadikan, mungkin waktu itu logam belum lagi berleluasa di Sabah di zaman itu. Jadi apa secara visualnya sekarang ni ada orang, beberapa orang bermain tegunggak. Jadi kita akan dengar bunyi ini, bunyinya.
1: Macam mana bunyi dia tu?

0: Jadi itulah bunyi togonggak. Beberapa macam bunyi gong kan?
1: Macam bunyi gong, betul. Tapi dia perlu dimainkan ramai lah. Kalau kalau main seorang dua orang, bunyi dia macam tak kuat sangat kan?
0: Tidak kuat sangat. Dia kalau ramai-ramai, dia sebab dia ada satu contoh kumpulan satu, bukan kumpulan. Pukulan, ada nama-nama pukulan dia ni. 1, 2, 3 sampailah ke 7. Jadi setiap pukulan tu berbeza. Contohnya satu tu tung tung tung tung tung, yang kedua dia akan cuba tung tung buat rhythm.
1: Jadi semua tak pukul yang samalah. Dia ada satu tim dia kena pukulan macam ni, satu lagi kena pukulan satu yang orang lain pula.
0: Ya betul.
1: Okey, menarik menarik. Selalu waktu bila persembahan ni dilakukan? Adakah perkahwinan ke atau semasa tarian ke?
0: Perkahwinan ada, perkahwinan dan juga pesta menuai lah, macam kamatan. Dan kalau untuk suku kaum Kadazan Dusun pun selalu pakai ini. Dan untuk kaum Murut, diorang sebut sikit, berlainan sikit lah, diorang sebut Tagunggak. Kalau orang Kadazan Dusun, Togunggak. Jadi kalau Murut, untuk tarian Magunatip, diorang gunakan ini juga. Tarian Magunatip, tarian buluh tu.
1: Menarik. Nampak macam simple je, tapi sebenarnya ada step tu. Nak pukul tu
0: ada
1: kan?
0: Ada step, ya.
1: Betul-betul.
0: Kalau berpeluang datang melawat Sabah kan, boleh dengar perbezaan antara Kadazan Dusun punya rhythm dan juga Murut.
1: Dia berbeza ya, walaupun ada yang sama, berbeza. Tapi berbeza. Itu istimewanya Sabah ni.
0: Betul. Untuk Kadazan Dusun, dia ada macam lembut sikit, mellow sikit, sebab dia tarian Sumazau. Tarian Sumazau kan dia relax, lembut. Dan untuk Murut punya, dia Magunatip, dia satu tarian yang sangat rancak. Tarian buluh tu. Jadi dia punya rentak ada lebih laju sedikit lah, lebih rancak sedikit. Itu saja beza dia.
1: Tapi tetap ada perbezaan dia jugalah. Menggunakan satu alat muzik yang sama, cuma cara mainan tu yang berbeza.
0: Cara rhythm dia saja yang berbeza. Jadi itulah perkongsian saya untuk hari ini. Dua ni sejalan dulu kan?
1: Betul.
0: Jadi secara kesimpulannya, setiap alat muzik ini bukan saja berfungsi sebagai hiburan, malah memegang peranan penting dalam upacara ritual, pesta keramaian dan keamatan, dan mengekalkan identiti budaya masyarakat Sabah.
1: Iya, betul. Okey, lepas ni Finas pula nak kongsi antara alatan tradisional negeri Perak. Tapi nantilah kita nak kongsi apa dia. Barulah kita bagi unsur-unsur surprise dulu kan.
0: Betul. Kita berehat dulu lah kan?
1: Kita berehat dulu, kembali
0: kita belanja
1: lagi.
0: Lagu dulu.
1: Betul.
0: Untuk pendengar kita, kita dengarkan lagu ini, Mari Mari Keningau, dari persembahan daripada kumpulan Nahyan, dan juga ragam Kota Raya daripada persembahan Allahyarham Mr. Oz.
1: Ya, betul. Jadi teruskan
0: bersama kami. Kembali ke selepas ini di Keningau FM dan juga Perak FM.
1: Betul.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa, kembali lagi bersama kami di ke udara bersama dengan DJ Syukri dan juga DJ Finas.
4: Ya, dari Perak FM kita bergabung hari ini. Ha, jadi kami di Perak dapat mendengarkan suara DJ Syukri dari Keningau, dan juga macam tu juga Keningau pun dapat dengarkan suara Finas di Perak FM ketika ini kita bergabung sekali dalam Silang Budaya.
3: Ya, betul. Silang Budaya ini seperti biasa kami akan bertukar-tukar budaya dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk apa orang bilang ni, kita belajar bersama, kan?
4: Kita mengenali budaya antara satu mengenali sama lain. Itu uniknya antara Malaysia. Kita ada pelbagai budaya, kan? Ha, jadi kena bersama dengan kita lah rancangan Silang Budaya setiap hari Sabtu, kan?
3: Ha, betul lah, betul. Jadi kalau mau, yalah, kalau kita mau cerita baca sendiri di buku pun tak berapa banyak buku perlu dibaca. Jadi bersamalah kami di Silang Budaya, senang hidup kita, kan?
4: Betul, dapat menghayati lagi.
3: Senang kerja, dapat menghayati lagi.
4: Itu yang paling penting. Okey, DJ Syukri, tadi saya dah teruja dengan peralatan muzik yang diperkenalkan kepada kami ni, yang hebatnya semua menggunakan buluh. Alatan orang kata ialah dari buluh pun boleh menghasilkan satu irama yang sangat sedap didengar.
3: Iya, itulah bunyi alam, kan?
4: Bunyi alam istimewanya, kan?
3: Orang bilang bunyi istimewa. Iya, betul.
4: Jadi sekarang ni Fina nak kongsikan pula antara alatan tradisional di negeri Perak ni. Antaranya adalah Rebana Hadrah. Tapi boleh tak DJ Syukri, kalau Fina nak minta mainkan satu klip pengenalan bagaimana rebana itu dimainkan?
3: Boleh, boleh. Jadi tapi sebelum itu, Jifana, saya ambil masa sekejap untuk mengumumkan untuk panduan muslimin dan muslimat pada pukul 3.37 minit petang masuknya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi mau beritahu lah, asar sudah masuk.
4: Iya, di Keningau awal sahaja. Masuk ya 3.37.
3: Iya, masuk awal. Sekarang sedang itulah, sekarang sudah masuk asar.
4: Sudah masuk asar.
3: Ada kita kita desa orang tunggu-tunggu bila asar ni.
4: Betul, sekiranya dah masuk asar dah sudah 3.37 sekarang. Ya. Okey, baik. Jadi mungkin boleh kita kongsikan klip permainan rebana dari negeri Perak. Silakan.
3: Okey, boleh. Silakan. Dasar ni.
4: Dah sudah 3.37 sekarang ni, ya. Okey, baik. Jadi mungkin boleh kita kongsikan klip permainan rebana dari negeri Perak.
3: Okey, boleh. Silakan.

0: Itu dia. Persembahan rebana yang kita baru saksikan tadi. Ini Ihsan dari rakan kita ni, saudara Zuhairi Saidi, bersama rakan-rakan dari Kelab Rebana Jelapang Jaya, yang telah pun berkongsi. Sebabnya kadang-kadang bila kita cerita, orang tak nampak bagaimana alatan muzik tersebut dimainkan. Jadi itu adalah rebana perak. Jadi mungkin Fina boleh kongsikan sedikit mengenai rebana perak ni. Di mana rebana perak merupakan salah satu permainan alat muzik tradisional yang sangat terkenal di negeri Perak. Semua orang tahu rebana adalah alat muzik negeri Perak, dan juga khususnya di beberapa kawasan, antaranya di pesisiran Sungai Perak, merangkumi daerah Kuala Kangsar hingga ke selatan daerah Pagar Datuk. Dan juga berkongsi sedikit mengenai perkataan rebana ni, dia mana ia berasal dari dua perkataan Arab, iaitu rab bermaksud pukulan dan juga na bermaksud kami. Jadi rebana ni membawa maksud pukulan kami. Jadi pukulan kami tu kena pukul beramai-ramai lah, kalau seorang dia tak dapat irama tu kan. Jadi alat muzik ni selalunya dimainkan dalam majlis-majlis tertentu, macam selalunya majlis perkahwinan, ada juga marhaban dan sebagainya, ikut kesesuaian sesuatu majlis tu lah. Tapi kalau adalah paluan rebana ni, sesuatu majlis terutama sekali perkahwinan ni, semakin rancak, semakin seronok. Dan juga paluan rebana ni menandakan pengantin dah sampai. Itu simbolik dia. Kalau kita dengar bunyi orang main rebana, itu ada sesetengah tempat lah menandakan okey, pengantin dah sampai. Itu istimewanya main rebana. Tapi sebenarnya
1: semua orang pun ready lah.
0: Semua orang ready. Jadi tengah makan semua orang berhenti nak tengok pengantin sebab rebana dah berbunyi kan. Okey, tapi ada juga perbezaan antara rebana dengan kompang. Ada yang keliru sebab rebana dengan kompang cara mainan pun sama.
1: Baru mau tanya.
0: Sebab dia cara main dia sama, ketuk kan, cuma rebana perak ni dia kecil sikit dari saiz dan bunyi dia pun lain berbanding kompang, di mana dengan bahagian pemalu yang dibuat daripada kulit kerbau atau kulit lembu, di mana kompang yang dibuat daripada kulit kambing. Itu beza dia penggunaan alatan tu, kulit tu. Jadi kalau kompang tu kulit kambing, sebab tu, dan juga saiz dia lebih besar dari rebana. Itu dia.
1: Saya
0: dan juga
1: baru tahu.
0: Baru tahu. Itulah Fina pun sebenarnya bila ada segmen macam ni, kita pun baru kita study balik. Sebelum ni kita hanya dengar muzik je kan. Rupanya cara pembuatannya pun berbeza. Dan juga rebana perak juga memainkan peranan yang penting dalam pelbagai konteks budaya dan tradisional masyarakat Melayu. Contoh, rebana perak sering dimainkan secara berkumpulan untuk menghasilkan irama yang harmoni dan padu. Jadi kena sama-samalah bunyi kan, sebab kalau contoh dua orang ketuknya lain, yang ni ketuknya lain, tak sama pula bunyi dia kan.
1: Lari tune
0: nanti orang pun bilang, dengar apa benda tu kan. Okey, dan juga istimewanya lagi rebana ni dalam konteks keagamaan, rebana perak sering digunakan untuk mengiringi zikir atau doa dalam upacara keagamaan. Macam kita dengar video tadi, itu pun adalah salah satu zikir. Dan irama yang dihasilkan oleh rebana mencipta suasana yang menenangkan sekaligus memperdalamkan penghayatan rohani bagi peserta majlis tersebut. Betul lah, bila kita dengar kan, kita pun nak berselawat bersama juga kan.
1: Betul. Tadi selawat. Bukan tadi, apa orang bilang, bukan apa nama dia ni.
0: Sebab dia ada banyak tau. Dia ada macam beberapa jenis pukulan. Jadi mengikut lagu-lagu dia lah. Macam ada pukulan
1: untuk yang marhaban.
0: Untuk marhaban dia ada macam pukulan hadrah. Betul. Okey, dan juga jenis-jenis pukulan Saiful Anam ni, dia dimulakan dengan kiraan satu-satu yang diulang sebanyak dua kali ketika permulaan permainan atau pertukaran pukulan panjang ke pendek. Itu nama mainan dia dan juga nama pukulan dia. Dia ada pukulan-pukulan dia. Sariful Anam.
1: Sariful Anam.
0: Lepas tu yang popular adalah hadrah, di mana pukulan hadrah dimulakan dengan kiraan 1-1-2-1. Ini kalau tak pandai matematik, Zenon nak kira ni. Satu-satu, dua satu, alert telinga pun kena sentiasa alert kan dengan pukulan tu kan.
1: Ya, betul.
0: Dan juga sebenarnya banyak lagi jenis-jenis pukulan yang ada dalam persembahan rebana ini. Itu dia, itu sudah kongsikan sedikit mengenai rebana lah.
1: Berbeza dengan kompang lah kan.
0: Kompang pun, kompang dari segi pembuatan je yang
1: pembuatan
0: tu
1: paluannya,
0: yang
1: lain, pukulan dia,
0: paluan dia lebih kurang sama.
1: Dulu waktu saya masih remaja lagi, like remaja.
0: Masa remaja, sekarang pun remaja juga.
1: Amboi, remaja veteran.
0: Kita apa, janji ada perkataan remaja.
1: Remaja klasik.
0: Remaja klasik, sama lah kita.
1: Jadi ada pukulan macam 2-2, 2-4, macam itulah yang saya seingat saya lah. Lebih kurang juga lah kan.
0: Mungkin cara mainan tu berbeza. Tapi kalau dekat Sabah, memang ada ke paluan kompang ni juga atau rebana ni?
1: Rebana jarang, kompang lah selalu.
0: Oh, kompang selalu lah. Tapi
1: untuk majlis perkahwinan, dia gandingkan dengan gong juga. Untuk kalau sambut pengantin, digandingkan dengan gong. Contoh datang rombongan, datang dengan kompang, iringi kompang. Bila lepas sampai di rumah pengantin, kompang stop. Lepas tu baru diumumkan kedatangan dan gong start, baru orang bersama-sama ke pelamin. Macam itulah selalu orang buat.
0: Istimewa.
1: Ada fusion budaya di situ.
0: Iya, betul. Rasa macam nak ke Sabah nak menyaksikan adat dan perkahwinan di sana kan. Okey, itu cerita pasal rebana. Mungkin sempat kot Fina ceritakan sikit lagi antara permainan di alatan tradisional di Perak, antaranya marwas. Di mana marwas adalah sejenis alat muzik tradisional Melayu berbentuk gendang kecil yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tapak tangan. Dia sama macam gendang, cuma dia kecil je. Tapi kalau kita pukul, kita tak tahu itu pakai tangan. Sebab kalau kita tak tahu pun kita akan sebut benda tu gendang. Sebab dia bentuk dia sama. Cuma di sini dia panggil marwas.
1: Marwas.
0: Dan satu lagi yang terakhir, serunai. Serunai rasanya di Sabah pun ada kan?
1: Serunai macam mana?
0: Serunai ni dia serunai. Dia macam dia panjang, lepas tu dia ada lubang-lubang juga untuk mainkan irama. Nanti kita kena tunjuk lah
1: macam seruling.
0: Yes, dia macam seruling. Cuma seruling kita tiup dari lubang kan. Ini serunai dia dari depan, dia adalah tempat untuk tiup dia.
1: Dari depan. Mungkin macam sompoton mungkinlah, saya rasa
0: mungkinlah, mungkin lebih kurang. Kadang-kadang alatan muzik tu sama, cuma nama tu yang berbeza.
1: Dan depan dia, kalau dari depan maksudnya macam saksofon macam tu kak?
0: Dia depan dia macam tirus sikit, lebih kurang macam, tapi saksofon kita kena tiup, dia tak ada yang panjang tu kan. Kalau serunai ni dia ada macam dia panjang sikit untuk senang kita nak tiup.
1: Mungkin sama. Kalau boleh sempat saya mau kongsikan video tentang seks sompoton, boleh?
0: Boleh, nanti kita boleh tengok sama tak dengan mana tahu, serunai.
1: Mana tahu sama.
0: Boleh, sila boleh je.
1: Okey, boleh. Jepang, kita cari dulu videonya.
0: Tak apa, sambil-sambil tu mungkin kita boleh sembah-sembah jugalah. Kata
1: tu dia. Okey. Jadi sompoton tu okey, ada sudah. Sama macam ni?
0: Macam tak sama.

0: sama.
1: Okey, itu adalah sompoton. Dia dibuat daripada labu air dengan gabungan buluh-buluh buluh kecil, pipe buluh lah, orang buat pipe buluh.
0: Okey, buat dan daripada labu air. Kan,
1: labu air.
0: Oh, menarik.
1: Yang dikeringkan. Dan yang tempat dia tiup tu, orang tiup tu di labu air yang dikeringkan. Jadi sebenarnya tadi sama ke atau lain?
0: Ada lain-lain, tak sama. Tapi dia lebih panjang. Macam kalau dulu kita sekolah main recorder, ingat tak? Dia macam dia tiup dari atas. Tapi dia ada dia punya lubang-lubang lah untuk, macam biasalah lubang-lubang untuk alunkan irama apa yang hendak dimainkan.
1: Faham-faham macam recorder.
0: Dia lebih kurang lah, tapi tak adalah macam recorder betul kan. Tapi seolah-olah bentuk sebegitulah, tiup dari atas.
1: Baru faham. Faham sudah. Dari muncung dia kan. Dia bukan dari permukaan. Kalau permukaan tu seruling.
0: Seruling. Itu seruling. Serunai dia lain sikit. Sama yang juga macam yang recorder. Macam yang kita sedang tengok sekarang ni, alat muzik daripada labu air ni pun istimewa juga ni.
1: Ini first. Ini saya rasa bertuah sedikit lah. Saya rasa macam rapat dekat di hati saya dengan sompoton. Sebab dulu waktu masih kecil-kecil lagi, umur dalam 8-9 tahun macam itulah, saya nampak jiran, dia punya atuk jiran, dia buat sompoton dari mula sampai habis. Dari mula saya tak cakap tu, bukan dari mula dia buat benda tu. Dari mula dia tanam labu air tu.
0: Oi, itu betul-betul dari awal-awal pembinaan tu. Dari tanam awal. Dari yang jadi anak benih lagi dah tengok.
1: Ya, terus tengok dia tanam labu air. Akhirnya untuk apa? Oh, ini untuk sompoton. Lang. Apa itu sompoton? Nanti kau tengok. Lang. Nanti dia itu berapa lama.
0: Berapa lama agaknya?
1: Ya. So, dia boleh kawal berapa besar yang dia mau labu air itu. Baru dia petik, dia keringkan, baru nampak dia tengok dia sambung semua. Simple. Oh, ini sompoton. Nah, inilah sompoton. Baru atuk itu bagi tengok. Boleh try main, tidak boleh. Ini orang punya tempahan.
0: Oh, yelah. Tapi labu air tu, besar sompoton tu bergantung kepada saiz labu air yang dikeringkan ke atau macam mana? Ke ada labu air tu perlu dipotong-potong, dikeringkan ke atau macam mana?
1: Tidak perlu. Mereka akan cari labu yang sesuai lah, dengan saiz yang sesuai. Macam tu, macam supaya boleh muat tangan, macam orang pegang labu tadi tu kan. Pegang sompoton tu. Supaya sesuai dengan tangan, ngam-ngam di tangan dia lah, orang kita bilang.
0: Yelah, dia akan tengok saiz siapa yang tempahan tu untuk tangan dia sesuai atau tidak kah. Tapi memang menarik. Untuk saya, ini kali pertama saya tengok dan saya dengar alat muzik menggunakan labu air.
1: Sinilah kita kongsikan segalanya.
0: Semua disilang budaya. Jadi ini antara perkongsian kita lah kan, yang menarik mengenai alatan muzik, yang ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu, walaupun berbeza, tapi itulah keistimewaan dia.
1: Betul. Cuma rebana, saya pernah tengok rebana, tapi saya tidak pernah tengok orang main rebana.
0: Maksudnya
1: tadi first time, pertama kali saya tengok video tadi tu. Tadi apa tu, dorang sedang berlatih.
0: Sebenarnya sedang berlatih permainan rebana, mungkin untuk majlis marhaban, untuk majlis perkahwinan. Tapi itu bukan satu lagu, dia ada banyak lagu. Dan juga rebana banyak ni lagu. Selalunya dia diiringi dengan selawat dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dah pelbagai cara kan, pelbagai lagu yang ada. Jadi variety dia lebih banyak lah.
1: Ya, betul.
0: Tapi orang tetap suka yang lama sebab dia lebih mengimbau kenangan.
1: Lebih dekat di hati orang cakap.
0: Betul, lebih dekat di hati. Macam kita sendiri pun, kita lebih suka dengan yang lama kan.
1: Yes, betul. Bukan pasal kita tua.
0: Bukan. Kita tak perlu, kita kan remaja. Walaupun remaja klasik, tapi kita tetap remaja di depan. Oh, kita ni boleh bergurau ni.
1: Boleh. Okay, baiklah DJ Pinas. Nampaknya masa sangat mencemburui. Masa adalah orang paling kuat cemburu dalam dunia ni.
0: Betul lah. Saya tak tahulah macam mana nak bagi masa tu jangan cemburu.
1: Kita itulah. Tengok-tengok tidak sedar sudah sampai hampir pukul 4 sudah. Mm-hmm. Kita sudah berada di penghujung silang budaya. Jadi saya bagi peluang kepada DJ Finas untuk memberikan sepatah dua kata. Cewak.
0: Wah, macam
1: majlis rasmi.
0: Itulah, saya pula takut bila dengar perkataan itu. Okey, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Keningau FM, DJ Syukri dan semua rakan-rakan tekniker dan penerbit kita. Puan DJ Aidah kita kan. DJ Aidah kita yang orang kata sama-sama ingin menjayakan dengan secara baik silang budaya kita untuk hari ini. Dan yang paling best, DJ Syukri, kita dapat berkenalan antara satu sama lain. Itu yang paling best.
1: Ya, betul. Kita orang bilang ni, pertemuan itu rezeki.
0: Ya, betul. Memang rezeki sangatlah. Kena pula ngam, kata orang kan. Orang Sabah cakap ngam kan?
1: Ngam.
0: Ngam. Itu yang seronok tu.
1: Okay. Jadi saya pun mengucapkan terima kasih kepada DJ Finas dan juga Perak FM kerana sudi stesen berkembar bersama saya di hari ini di Silang Budaya. Semoga kita dapat jumpa lagi lah kan. Dan sempena hari Raya Aidil Adha ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada DJ Finas dan juga kepada para pendengar Perak FM.
0: Sama, saya pun sama
1: selamat
0: juga.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Ya, saya pun sama ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada DJ Syukri dan semua rakan-rakan di Keningau FM dan juga pendengar-pendengar setia Keningau FM.
1: Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, nanti kita akan bertemu. Mungkin ada rezeki lagi bertemu di lain hari, lain waktu, insyaAllah.
0: Jadi apa-apa pun.
1: Jadi kita, untuk rakan pendengar di Keningau FM dan juga Perak FM, kita sudah habis untuk Silang Budaya hari ini. Kita akan bertemu lagi di siaran Silang Budaya yang akan datang, mungkin bersama dengan DJ lain, mungkin bersama dengan tetamu lain, insyaAllah. Siapa tahu kan. Jadi teruskan bersama kami. Jangan, selepas ni pun janganlah kamu tukar siaran juga.
0: Betul. Jangan
1: masih,
0: sesekali
1: masih bersiaran kan DJ Finas?
0: Ya, saya masih bersiaran sampai pukul 7. Macam DJ Syukri sampai pukul berapa?
1: Pukul 7, sama.
0: Sama juga, sampai pukul 7.
1: Kita serupa.
0: Kita serupa.
1: Kita serupa.
0: Oh, itu boleh next lagu tu. Apa-apa pun, terima kasih DJ Syukri. Kita jumpa lagi akan datang, insyaAllah.
1: Terima kasih juga. InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
2: di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, ku kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Perak.

Kalau yang mana mengantuk tu berhenti seketika, biasalah bila hujan-hujan ni kan, ada lain sikit rasanya kan, dapatkan hirupan kopi segar. Jadi baru teruskan perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan tentunya ramai yang nak berkongsi aktiviti-aktiviti di hujung-hujung minggu ni. Jadi boleh je WhatsApp Fina 010-200-7055. Okey. Dan juga tadi ada yang kata seronok bila rancangan Silang Budaya ni diadakan. Banyak peralatan muzik yang tak pernah dengar sebelum ini. Contohnya dari Keningau tadi, dah kita dapat tahu. Betul, itu istimewanya rancangan Silang Budaya. Fina sendiri pun terkejut yang alatan muzik menggunakan labu air tu. Kita ingat labu air tu untuk makan je. Rupanya ada juga fungsi-fungsi yang lain. Okey, jom kita santuni rakan-rakan kita yang dah ada pun bersama sama dengan kita. Antaranya kita ada Syahrul, katanya ucapan terima kasih buat rakan-rakan kita yang dah bertugas tadi. Antaranya kita ada DJ Mas dan juga DJ Rus, katanya cuti cuti persekolahan ni awasi keselamatan kanak-kanak, dan juga dia berkongsi juga keadaan ibunya yang semakin baik. Dan juga ucapan terima kasih buat semua jururawat-jururawat yang bertugas dan juga doktor di Ward C6 Hospital Ipoh kita. Betul lah kan, jadi itulah pengobatan dan mereka. Terima kasih Syarul yang sentiasa memilih Perak FM. Dan juga banyak juga pernah tengok kan status-status Facebook, status WhatsApp meraihkan kejayaan anak-anak anda yang dapat menyambung pengajian di mana-mana institusi-institusi pengajian. Tahniah kita ucapkan. Mana yang belum dapat lagi, insyaAllah ada rezekinya nanti. Okay, jangan stres, jangan sedih. Dan juga mungkin ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk tenangkan anak, supaya orang kata mereka tak ada rasa down dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki untuk anda itu nanti. Okey. Dan juga kita ada Osman Oman kata Tambun belum hujan. Alhamdulillah kalau sini memang hujan dah lebat. Fina pun perasan-perasan tengok dah basah dah dekat luar tu kan. Okey. Dan juga lepas ni banyak lagi lagu-lagu menarik akan kami sajikan untuk anda. Yang penting korang kena terus setia bersama kami di Perak FM. Dan juga macam biasa 4:30 minit petang kita ada Warta Perak. Dan juga untuk pandang sama hari ini, maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya pada jam 4:39 minit petang nanti. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Pelaburan bernilai 160 juta ringgit oleh syarikat automotif China Yantai Yatong Precision Mechanical Technology di Tanjung Malim High Tech Park dijangka merancakkan lagi lanskap industri automotif negara, khususnya di Perak. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, syarikat berpengalaman lebih 20 tahun itu berhasrat membina kilang pertama mereka di luar negara dan memilih Perak sebagai destinasi pelaburan. Menurut beliau, pelaburan itu bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Perak sebagai hub industri automotif serantau, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti kepada anak tempatan. Datuk Seri Sarani kini mengetuai misi perdagangan dan pelaburan Perak ke China bermula 17 hingga 24 Mei, melibatkan sesi padanan perniagaan serta lawatan strategik dalam sektor automotif, teknologi digital, pusat data dan tenaga hijau. Usaha memperluas literasi kecerdasan buatan atau AI ke kawasan luar bandar terus dipergiat menerusi pelbagai inisiatif termasuk program jelajah AI My Mahe. Inisiatif Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad itu bertujuan membawa kemahiran AI dan digital lebih dekat kepada komuniti setempat secara praktikal dan mudah difahami. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shah Abdullah berkata, pendekatan itu selaras dengan komitmen kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi memastikan pembangunan teknologi turut merangkumi kawasan luar bandar. Menurut beliau, penggunaan AI tidak semestinya melibatkan kos tinggi, malah mampu meningkatkan produktiviti walaupun dengan pelaburan minimum, selain membantu melahirkan tenaga kerja masa depan yang celik digital dan berdaya saing. Rumah Ngaji Negeri Perak akan menganjurkan program Arafah Quran Hour di Masjid Al-Jami' Al-Ahmadiyat pada Isnin ini bermula jam 9 pagi. Pengerusinya Robaatun Hadaiyah Harun berkata, program tahunan itu menyasarkan penyertaan sekitar 300 peserta dalam kalangan ahli rumah ngaji sekitar Ipoh. Menurut beliau, program berkenaan akan menampilkan pendakwah kelahiran Palestin, Sheikh Muhammad Wa'il, sebagai pembaca surah, manakala sesi tadabur disampaikan pendakwah bebas Muhammad Mushtaq Al-Ash'ari. Katanya peserta turut digalakkan membawa Al-Quran lama untuk ditukar dengan naskah baharu menerusi kerjasama bersama Kementerian Dalam Negeri, selain mengenakan pakaian putih sebagai simbolik kesucian dan kesatuan ummah. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: koma aja.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan, lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara kita di Mesir.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadget je, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Moh lah dengoyong.
1: Moh lah dengoyong. Perak FM untuk koma aja.
2: Berai FM tentunya untuk koma aja. Terima kasih terus setia bersama dengan Fida sampailah jam 7 malam nanti. Dan juga Fida nak kongsikan mengenai penutupan operasi Pusat Transformasi Badan UTC pada sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026, di mana tarikh buka kuasa 26 Mei 2026, iaitu hari Selasa 8 pagi hingga 1 petang, manakala 27 Mei Rabu ditutup. Jadi ini kami kongsikan bersama-sama dengan anda untuk urusan anda di UTC Perak. Okey, baik, sekejap saja lagi kita akan ikuti berita utama dan kembali lagi, jangan ke mana-mana. Fira setia bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 malam nanti. Ada sebenarnya kiriman WhatsApp Fira nak baca nantilah di jam yang berikutnya saja. Tak nak baca awal-awal sebab nak suruh anda kekal bersama dengan kami di Perak FM. Terkoma aja.

0: Hak kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizad Mohamad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ada koma tahu ke ya?
2: Pada hari ini, 23 hari bulan Mei dalam tahun 1890, telah dimeterai satu kontrak perjanjian antara Kerajaan Perak dengan Straits Steamship Company. Perjanjian ini menetapkan kapal wap akan beroperasi antara Pelabuhan Singapura dan Teluk Ensin bermula dari 1 Julai 1890 hingga 30 Jun 1892. Perjanjian ini juga menetapkan bahawa kapal ini perlu berlayar sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 7 hari dan dalam apa jua keadaan tidak boleh berhenti di Klang melebihi 6 jam atau Port Dickson melebihi 1 jam kecuali dengan kebenaran. Semua kargo dan barang untuk pembinaan kereta api di Lembah Kinta yang dihantar dari Eropah juga akan diserahkan kepada kontraktor tersebut untuk dibawa oleh kapal wap ini ke Pelabuhan Teluk Ensin. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Perak FM, untuk kumpul aja.
4: Tambah bunyi sikit.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma ajalah.

0: 좀 dengarkan. Radio Malaysia.
1: Untuk koma aja.
2: Baik, tentunya untuk koma aja sudah pukul 5.24 minit petang ketika ini. Selamat petang. Terima kasih terus layan Pera FM. Di mana saja koma berada. Okey, yang memandu dari tadi sekarang dah sampai mana ni? Boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga bagaimana keadaan jalan raya ketika ini. Kita sedia maklumkan minggu ni, minggu depan, hari Rabu, insyaAllah kita akan sama-sama meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Jadi kebetulan kena pula dengan cuti yang panjang, cuti sekolah dan juga sempena hari keputeraan agung kita. Jadi ada ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman untuk sama-sama meraihkan Aidiladha bersama dengan insan-insan yang tersayang. Jadi sentiasa hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, dan juga sedikit kita kongsikan di mana kemalangan yang berlaku jam 2 petang tadi. Dari arah utara Ipoh ke Kuala Kangsa, di mana tadi lorong kanan terhalang dan kini insiden selesai dan juga trafik terkawal. Jadi sentiasa pandu dengan berhati-hati. Okey, dan ada lagi informasi yang Fina nak sampaikan sebelum kita nak bersama dengan pendengar-pendengar setia kita. Ini mengenai hebahan mengenai pembenaran CJ Kesihatan Veterina iaitu SKV, akuan kebenaran pindah iaitu AKP dan permit sembelihan luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026. Di mana perhatian kepada semua penternak dan pembekal ternakan di Negeri Perak, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan CJ Kesihatan Veterina iaitu SKV, akuan kebenaran pindah iaitu AKP dan permit sembelihan luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 telah pun dibuka, dan permohonan hendaklah dibuat oleh penternak atau pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah atau PVD yang terdekat. Dan juga permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di Masjid Surau, Agensi Kerajaan serta Taman Perumahan. Dan tarikh permohonan adalah bermula 11 Mei hingga 25 Mei 2026, manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei hingga 30 Mei 2026. Dan kadar charge permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu atau kerbau dan RM25 seekor bagi kambing atau berbiri. Jadi peternak atau pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKP dan PSL kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Jadi sebarang pertanyaan sila hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat atau layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak untuk info terkini. Dan hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak. Jadi jom kita santuni rakan-rakan kita yang dah lama dari tadi lagi nak bersama-sama dengan kita ni. Antaranya Cu Intan, katanya hari ni Cu Intan apa ni, hari ni Cu goreng togeng ayam, tumis sayur sawi Pak Choi sambil belacan. Ni sambil-sambil makan ni tadi sambil dengar silam budaya. Terima kasih banyak-banyak Cu Intan. Menu-menu macam ni memang boleh menambah nasi, katanya kan. Okey, Wan pun ada juga. Terima kasih Wan dari Kelang yang sentiasa dengarkan Pera FM dan juga turut bersama dengan kita. Liza dari Kampung Cik Zainal Cemua pun turut hadir, katanya tak mana yang lain tetap dengan Pera FM. Hujan tadi katanya jam 5 petang tadi, di sini pun masih rintik-rintik, dah gelap dah pun cuaca di luar ni kan. Dan juga turut bersama dengan kita Kak Ita Cok pun ada juga. Selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat grup CJU, buat semua pendengar-pendengar setiap Pera FM. Semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Kak Ita ni layan menerusi RTM Klik di Senawang, Negeri Sembilan. Pera FM tetap di hati. Terima kasih banyak-banyak Kak Ita ni, rasa sayang sangat ni. Apa-apa pun, jom terus layan Pera FM, tentunya untuk kamu aja.

0: giden mulia. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua, insyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Korban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Pera FM. Daripada saya, Awi, untuk Homer.
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Pera FM.
2: Pera FM 95.6 MHz Langkap.

0: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Betul tu, menghargai juga perasaan orang lain. Jangan kita nak orang hargai perasaan kita je, itu tidak adil sama sekali, okay? Dan juga mungkin dalam kita nak bercuti panjang ni dan menyambut Hari Raya Aidiladha ni, mungkin kita akan berjumpa dengan rakan-rakan kita, jumpa saudara mara kita. Jadi sukalah ini Fina kongsi dari Public Health Malaysia ni, katanya bila kita berjumpa dengan saudara atau rakan yang lama tak jumpa, kalau orang tak bercerita, kita jangan tanya. Bukan semua orang mahu berkongsi, mungkin dia sedang mencuba kuatkan diri ataupun ada kejadian yang menyebabkan luka itu masih lagi terlalu baru, ataupun belum jumpa ayat yang sesuai ataupun selamat untuk bercerita, dan tidak semua orang sudah bersedia untuk menjawab. Tapi kalau kita tanya setakat apa khabar, sihat ke tidak, tu bolehlah. Tapi yang pelik-pelik tu janganlah, kan. Mungkin dia sedang diuji bila jumpa orang. Kenapa kau ni kurus sangat? Kau ada masalah ke dalam hidup? Jangan macam tu, okey? Ada yang suka tanya anak berapa orang? Nah, banyaknya anak kau. Macam tu pun ada juga. Bukanlah tak boleh bertanya, tapi dengan nada yang lebih sopan supaya tidak mengguris perasaan orang lain. Sebab sekarang ni masalah kesihatan mental terlalu banyak berlaku, kan. Memang orang kata, alah, tanya soalan simple pun tak boleh. Bukan, sebab kita tak tahu ujian yang dia sedang alami. Boleh bertanya, tapi dengan nada yang lebih baik. Kalau orang tu tak nak jawab, dah diam. Jangan menekan-nekan, kata orang sekarang ni, kan. Suka menau menekan-nekan nak tahu hal hidup orang. Jangan macam tu. Ini Fina kongsikan ni untuk diri sendiri jugalah. Okay? Dan juga jom kita santuni lagi rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita. Ni sedang menikmati minum petang. Walaupun minuman petangnya roti dan juga kopi, tapi sangat-sangat menyelerakan ketika hujan ni. Okey, dan juga Hashim Wang Batas Raja ucapkan kepada Zainab Asiah Muhammad, Zaitun Awang, Eni SB, Syahran Taib, Mat Isa Ismail, Pak Lungdi, Hajah Halijah, Musa Muhammad, Mat Bomber. Semua anak menantu, cucu-cucu, katanya yang balik hari raya nanti, hati-hati memandu balik kampung. Kita jumpa hari raya nanti, insyaAllah. Layan Perak FM sambil pekena roti menggali. Itu yang cakap tadi tu, cukup menyelerakan. Kena pula tengah hujan macam ni, kan. Ini salah syarat kita 3 kali bagi tahu taiping hujan. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana maklumkan kepada kita semua yang taiping sekarang ni sedang hujan. Bukan di taiping saja, rata-rata di Ipoh juga sedang mengalami hujan. Jadi sentiasa berhati-hati, okey? Dan juga jangan ke mana-mana, terus saja layan Perak FM. Banyak lagi lagu-lagu menarik akan kami sajikan untuk anda. Terus setia bersama dengan kami.

0: Kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat dari kami Fera FM untuk koma aja.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk Oma aja.

0: Peminat lagu Ustaz, dengarkan Hindi Hits setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Kamu boleh menikmati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dari yang klasik hingga terkini. Istimewanya lagi, kamu boleh buat permintaan lagu Hindi yang kamu suka. Ingat tau, Ahad je Hindi Hits. Kalau Hindi Hits, Ahad dah tu. Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk kamu aja.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?

0: jawab kita.
1: Hello, salam sejahtera. Saya Melayu Kasih Masih Mantu.
2: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
3: Jomlah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
4: Terima kasih dan ucapkan atas kesetiaan koma. Apa khabar koma? Apa dibuatnya petang-petang ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan nak mencari tempat untuk makan tengah hari. Mungkin juga ada yang bawa anak-anak bersama untuk menjamu selera makan tengah hari walaupun kita dah masuk petang. Tapi tak apa, boleh juga. Masih lagi ada kesempatan itu. Dan di sini juga ada nak ingatkanlah yang mana membawa bersama anak dalam kenderaan. Pastikan aktifkan child lock untuk kedua pintu belakang. Sekiranya anak, ada anak kan, anak pula duduk belakang, pastikan kita aktifkan child lock tu, barulah kita bergerak. Okey, bawa kereta kita tu ke mana-mana sahaja kita nak pergi. Pastikan juga tali pinggang dipakai betul sepanjang perjalanan. Bagi tahu anak kita, pintu cuma boleh dibuka bila kita arahkan, bila kita suruh, supaya mereka tidak buka pintu secara tiba-tiba yang boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain.
5: Di Perang FM petang ni pun ya.
6: Alhamdulillah ya, dapat kita bersama lagi petang ni dalam segmen Mohgebang.
5: Mohgebang.
6: Dan juga untuk 3 hingga 4 petang, apa lagi rancangan kita?
5: Bersurat banjar lah kita. Bilah. Kalau minggu lepas pun ya, petang apa yang kita kongsi pun?
6: Minggu lepas ya. Tapi kalau minggu ni kita dah ada dah.
5: Minggu ni apa dia pun?
6: Minggu ni Janak. Minggu lepas Patuhan.
5: Kenal.
6: Dia
5: macam Nandu jugalah.
6: Nandu jugalah. Tapi kalau Patuhan ni lebih mengenal lah.
5: Lebih mengenal.
6: Janak ni maknanya ia lah nyenyak. Dia lebih kepada tidurlah guring.
5: Hari Rabu hari ni, macam biasa Eli dengan Pak Ya kembali bersiaran di Perang FM. Dan kita nak mulakan dengan seloka pantun. Assalamualaikum Pak Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
5: Alhamdulillah sihat, Pak Ya. Alhamdulillah Pak Ya pun nampak sihat.
7: Yelah.
5: Awesome. Komo awesome. Pak Ya dan Eli pun awesome juga. Okey Pak Ya. Macam seloka pantun kita lah Pak Ya. Setiap minggu ramai yang menunggu kita. Yang kalau sebelum ni kita bagi pembayang. Kali ni kita bagi tema. Hari ni Pak Ya.
7: Kita bertemakan janji. Rendang sungguh pokok keranji. Patah dah hanya dengan gergaji. Kisah cinta lama telah berjanji. Kesudah rupanya kau lupa janji.
5: Okey, tebang tinggi burung merpati. Hinggap di dahan kayu meranti. Kalau berjanji, kenalah tepati. Tak tunaikan, buruk menanti. Di konti kita kali ni, tetamu kita dikasihi, iaitu yang berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mamat Samin ya. Musyiduan Bahasa dan Pustaka. Macam biasa waktu kita buat berapa segmen tu kan?
8: Ada 6 segmen. Yang pertama uniknya dialek Perak. Yang kedua ialah tata fokus hari ini tata bahasa. Yang ketiga segmen biasa kan yang betul, betulkan yang biasa.
5: Segmen 4.
8: Yang keempat perbedaan kata. Yang kelima peribahasa atau simpulan bahasa. Dan seterusnya. Dan yang keenam ialah imbas kembali dialek Perak. Dan kuis lah.
5: Baik.
3: Jomlah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.

Ya, lagu raya untuk anda yang mana orang kata menghidupkan semangat Hari Raya Aidiladha untuk tahun ini. Okey, diharapkan kamu terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan khas untuk anda. Dan juga ni, sebelum Fina mengakhirilah ruangan ni kan, Fina ada terbaca satu cerita ni lah mengenai bila duit tak mampu beli balon tiupan angin dalam plastik kosong, bukti cinta agung anak kepada ayahnya. Jadi disebabkan kekangan belanja untuk membeli balon, anak-anak ini mendapat satu idea spontan dengan meniup beg plastik kosong. Mereka menulis ucapan hari lahir pada setiap plastik tersebut sebelum digantung memenuhi ruang rumah. Walaupun tanpa dekorasi mewah, usaha kreatif ini berjaya mencipta momen yang sangat bermakna buat bapa mereka. Dan suasana ringkas itu bertukar menjadi memori paling indah yang penuh dengan air mata kegembiraan. Dan cerita ini menjadi peringatan terbaik buat kita di mana kebahagiaan sejati tidak boleh dijual beli, bukan nilai material yang menjadi ukuran, tetapi ingatan tulus yang mampu melukis senyuman abadi. Jadi sempena Hari Raya Aidiladha ni, mungkin kita ada masa dan ruang cuti yang panjang. Jom kita raikan bersama-sama dengan insan-insan yang tersayang. Sebab sebelum ni ada yang kata, alah raya haji bukannya ada apa pun, tak buat korban, tak meriah. Tak apa, tahun ni kita meriahkan dengan berkumpul bersama dengan sanak saudara. Okey, ini sedikit orang kata kata-kata untuk diri sendiri juga. Alright, dan juga sekejap saja lagi 6.30 minit petang, anda akan ikuti rancangan Tausiah hinggalah jam 7 malam. Dan selepas itu, jam 7 malam menerusi segmen Atau Koma, Koma akan ditemani rakan setugas Aida. Jadi apa-apa pun, terima kasih teman Fina dari 2 petang tadi sampailah sekarang ini, dan terus layan Pera FM 18 jam sehari bersama-sama dengan anda. Jadi selamat bercuti, selamat berhujung minggu, berhati-hati di jalan raya, selamat sampai ke destinasi anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kita ikuti rancangan tausiah bersama Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna sunnatahu wa istanna bi sunnatihi wa jahadahu ila yawmi liqai rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-484. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk kepada hadis yang baru, hadis nombor 39. Bagi saya, hadis nombor 39 ini adalah berita gembira kepada mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kita banyak berselawat ke atas beliau baginda, dan kita mencintai perjuangan baginda, mencontohi perjuangan baginda, mudah-mudahan kelebihan syafaat hasil daripada kasih sayang kita kepada baginda dan kasih sayang kita kepada perjuangan baginda banyak nantinya akan memberikan faedah yang sangat besar yang kita akan terokai melalui hadis nombor 39 ini. Buktinya huraian daripada dua pengarang ini terhadap hadis nombor 39 ini agak sederhana panjang, mengandungi 12 subtopik dan merangkumi beberapa hukum hakam fiqah khususnya. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita sabar menekuninya. Nescaya kita akan menjumpai mutiara-mutiara ilmu untuk memberikan motivasi kepada kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan teruskan tuan-tuan, sama-sama kita luang dan ruangkan masa kita sekitar 20 minit atau 30 minit untuk kita menemui mutiara-mutiara berharga yang dipesankan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis nombor 39, qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin wa tarjamahu al-ikhwatu al-muntarjimun wa nafa'ana bi-tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Penghapusan dosa dalam Islam, masyaAllah, ini adalah salah satu daripada fadilat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang kemuliaan baginda. Kita tumpang kemuliaan baginda merupakan salah satu cara penghapusan dosa kepada penghapusan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan sama-sama kita baca. Mudah-mudahan ada barakah di situ. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada typing error pada tulisan nas atau matan hadis. Anna Rasulullah, dia baca lam itu dia baca baris atas kerana ada anna. Ini kita sedikit menyentuh soal nahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fathah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Hadithun hasan rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Kita baca sekali lagi tuan-tuan sekalian, biar mulut dan lidah kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa mulut dan lidah ini pernah melafazkan kalimat-kalimat suci yang pernah diungkapkan oleh kekasih Allah dan juga kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah lam haris atas, tuan-tuan silap taip di situ, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innallaha tajawazali, innallaha tajawazali an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Subhanallah, tuan-tuan. Seronok ni tuan-tuan, berita-berita gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan untuk kita menekuni, menelusuri hadis nombor 39 ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku kerana aku. Perkataan tajawazali, memaafkan umatku disebabkan aku, disebabkan kerana aku, kemuliaan aku. Tiga keadaan. Pertama, jika mereka tersalah, al-khata'ah, tersalah. Contoh-contoh tersalah insya-Allah kita akan temui dalam huraian. Bagaimana berlaku tersalah itu? Nak bunuh orang kafir yang memusuhi agama kita, terbunuh pula orang Islam. Manalah tahu tuan-tuan sekalian, paling mudah kita tengok contoh perang Gaza. Tembak-tembak, ingat dia orang Yahudi, rupanya orang Arab Muslim. Berkhidmat, bekerja dalam kelompok tentera Zionis Israel. Ini ada tuan-tuan sekalian, bahkan diangkat, disiarkan dalam media masa. Mereka juga berpuasa, mereka juga bertarawih sebagai salah satu propaganda negara haram Israel. Nak tembak, tertembak orang Islam. Matinya itu mati apa? Terpulanglah pada Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan sekalian, niat kita bukan nak bunuh orang Islam. Bahkan dalam fiqh cukup jelas, kalau sekiranya ada orang Islam bersekongkol dengan orang kafir, jelas-jelas memerangi umat Islam, maka tidaklah salah kita bunuh dia. Contoh tuan-tuan sekalian, kita akan tengok huraiannya. Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan umatku kerana aku pada tiga situasi. Pertama, tersalah. Ini juga poin kepada lawyer-lawyer contohnya. Apabila ingin membantu OKT, orang kena tuduh, ada tak unsur-unsur dia tersalah? Pertama. Yang kedua, wanisyan, terlupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dipaksa. Ini tiga situasi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengira ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggugurkan hukumannya. Pertama, tersalah. Kedua, terlupa. Dan ketiga, dipaksa. Tetapi bukanlah secara umum begitu. Terlupa, perkataan ter itu barangkali tak sengaja. Dan bukan dalam semua keadaan. InsyaAllah, keadaan yang bagaimanakah yang mendapat pengampunan, pengguguran hukuman daripada Allah. Sebelum kita masuk kepada huraian hadis ini, demi pentingnya hadis ini, hebatnya pengajaran dalam hadis ini, para pengkaji, pengumpul hadis meletakkan hadis ini dalam beberapa tajuk. Diletakkan dalam beberapa bidik. Contohnya, Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam bab talaq. Talak, kata orang Melayu. Talak ataupun talaq. Iaitu dalam bab talaq, orang yang dipaksa dan terlupa. Apa hukumnya? Ada huraian di situ. Jadi Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam kitab talaq. Dan diperincikan dalam bab kalau seseorang itu talak tetapi dipaksa. Dipaksa itu ada beberapa keadaan perlu diteliti. Kalau diletakkan pistol di kepalanya, kalau tak talak akan dibunuh. Itu tuan-tuan sekalian. Adakah talak dipaksa itu contohnya siri pertama memaksa memaksa suami untuk mentalakkan isteri kedua. Contoh, adakah ia termasuk dalam perbahasan ini? Kita akan cuba tekuni pada siri-siri yang akan datang. Terlupa tu jenis macam mana terlupa? Bangun-bangun subuh, tuan-tuan sekalian, dia mamai. Dia bangun-bangun subuh, dia ingat solat zuhur. Dia sembahyang zuhur. Dia rasa selesai dah. Kemudian dia tidur balik. Bila tidur balik, tuan-tuan sekalian bangun-bangun, bukannya zuhur, baru subuh, tapi dah pukul 8:30. Tuan-tuan sekalian, bukan itu. Itu tersalah. Bolehlah juga, tuan-tuan sekalian. Dialah, insyaAllah, tuan-tuan sekalian. Kita akan masuk contoh-contoh. Satu lagi, dipaksa. Maaf, tuan-tuan sekalian ya. Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam bab orang yang dipaksa dan terlupa ketika mentalakkan isteri dia. Hadis nombor 2043. Itu Ibnu Majah. Al-Baihaqi pula meriwayatkannya dalam kitab Al-Iman. Dalam bab yang mengumpulkan iman. Itu Imam Al-Baihaqi. Kemudian Ibnu Hibban pula. Tentu nampak tak betapa hadis ini macam orang, tuan-tuan sekalian, macam kalau kita dalam NGO ke, dalam pejabat ke, kadang-kadang orang tu multitasking punya orang. Berceramah dia boleh buat, baca doa dia boleh buat, buat meeting, buat minit mesyuarat dia boleh buat, buat kerja luar dia boleh buat. Maka berebut orang nak pakai khidmat dia. Tapi ketika dia suka, tapi kalau dia dibenci, habis satu habuk pun dia tidak dihiraukan dan tercampak begitu saja. Itulah pusingan kehidupan dunia. Jadi kalau seorang itu multitasking orangnya, semua nak ambil dia. Tuan-tuan, itu ibarat analogi mudah. Hadis ini, tuan-tuan sekalian, tersangat tinggi nilainya sehingga para ulama meletakkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Tadi kita tahu Ibnu Majah, kita tahu Al-Baihaqi, Ibnu Hibban juga letakkan dalam kitab sahihnya hadis ini. Begitu juga dengan Al-Hakim. Begitu juga dengan Ad-Daruqutni. Subhanallah. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata tentang sanad yang hadis ini dalam kitab dalam Darul Qutni. Pada zahirnya, sanadnya semua adalah sahih. Dan semua rawinya, iaitu lelaki-lelaki ataupun perawi, perantai rawinya, adalah semuanya boleh dibuat hujah dalam hadis-hadis sahih. Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menghuraikan hadis 40 sampai kepada hadis ini, beliau mengatakan sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan secara marfu', terangkat ia sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hadis marfu'. Melalui jalan lain yang keseluruhannya menunjukkan hadis ini adalah hadis hasan. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, itu kedudukan hadis diambil oleh ramai ulama untuk diletakkan dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahawa ia mempunyai kedudukan besar dalam Islam dan mempunyai kedudukan besar untuk menjadi pedoman dan panduan kepada kita. Sungguh, tuan-tuan sekalian. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok muka sebelah. Muka surat 564. Dipanggil kepentingan hadis. Tuan-tuan, ini kalau tuan-tuan ikut mudarasah kita mengkaji hadis 40 ini, inilah manhaj atau metodologi yang disiplin ini diikuti oleh dua pengarang ini daripada hadis pertama sampai hadis yang terakhir nanti. Metodologi ini. Pertama, dibacakan, dibawakan nas teks matan hadis, kemudian dibacakan kedudukan hadis secara riwayat hadis itu diletakkan dalam kitab apa, siapa yang meriwayatkannya, kemudian diletakkan dalam kitab apa, bab apa, kemudian diulas dari sudut riwayat hadis, kedudukan status hadis berkenaan, kemudian nombor seterusnya adalah kepentingan hadis. Imam Nawawi sendiri, dia yang menyusun hadis 40 ini, dan dia memberikan satu komentar. Imam Nawawi berkata dalam syarah hadis 40 ini, hadis ini membawa beberapa faedah dan beberapa perkara penting. Makna kata, kalau dikumpul-kumpulkan faedah-faedah dan perkara-perkara penting ini, boleh buat satu buku. boleh buat satu karangan yang tak mampu nak dimuatkan dalam kitab ni. Boleh buat satu buku asing untuk menghurai hadis ini kerana banyaknya faedah dan juga banyaknya perkara penting dalam hadis ini. Tuan-tuan akan terbukti apa yang disebut oleh Imam Nawawi tatkala kita menelusuri hadis ini sehalaman ke sehalaman tanpa kita meninggalkannya satu pun. InsyaAllah. Jadi, tanamkan azam tuan-tuan sekalian untuk kita memahami huraian hadis ini untuk faedah kita bersama. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini mempunyai manfaat yang umum. Boleh dicedok, dipakai oleh ramai orang dan boleh dipakai di banyak keadaan dan suasana. Kerana ketiga-tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu tersalah, terlupa dan dipaksa. Ini tiga perkara. Tiga perkara. Tersalah, terlupa dan terpaksa dibincangkan dalam seluruh bab fiqah. Dalam bab fiqah kita akan jumpa kalau terlupa rakaat. Contoh terlupa rakaat. Tersalah solat. Disangka zuhur rupanya subuh. Kemudian dalam bab syahadah contohnya, dua kalimat syahadah. Ada di sana orang yang dipaksa untuk melafazkan kalimat kufur. Contoh, dalam bab puasa pun banyak yang terlupa makan pada siang hari. Tersalah disangkanya masih sahur tetapi sebenarnya dah masuk subuh. Sedang berpuasa untuk buka puasa. Maksud kata tuan-tuan sekalian, tiga perkara ini salah, terlupa dan juga dipaksa dimuatkan dalam kebanyakan bab-bab fiqah. Dan hadis ini mempunyai kedudukan yang besar sehingga ada ulama mengatakan dia separuh daripada syariat. Apa justifikasinya mengatakan ia separuh daripada syariat? Kerana hakikatnya perbuatan manusia itu, termasuk perkataannya itu, terdiri daripada unsur kesengajaan, sengaja ataupun pilihan. Dua perkara. Maknanya, perbuatan manusia dan juga perkataan kita, dia tidak lari daripada dua perkara ini. Satu sengaja, satu terpaksa. Kesengajaan dan pilihan, terdapat unsur kesengajaan dan pilihan yang dinamakan sengaja. Unsur pertama. Yang kedua, bukan dengan unsur tersebut dipanggil kita tersalah, kita terlupa atau dipaksa. Bukan ada unsur, tidak ada unsur sengaja. Jadi perbuatan kita, ungkapan kita tidak lari daripada dua. Satu sengaja, satu tidak ada unsur sengaja. Yang ini dirawat dalam hadis ini. Secara jelasnya hadis ini menunjukkan bahawa bahagian yang terakhir, iaitu perbuatan yang dilakukan secara tersalah, terlupa dan dipaksa adalah dimaafkan. Secara umum dulu. Dan bahagian pertama yang dilakukan dengan sengaja akan dipertanggungjawabkan. Jadi, hadis ini dianggap separuh jika dipandang dari sudut mantuknya. Mantuknya maksudnya yang dibaca, yang dilafaz, nataqa, yang dilafazkannya. Tapi digabung antara mantuk dengan mafhum. Mantuk ini tuan-tuan sekalian yang dibaca, yang dilafaz. Mafhum atau lebih mudahlah tuan-tuan, yang tersurat, yang ditulis dan yang tersirat, yang dapat difahami daripada apa yang ditulis. Jadi kalau kita gabung antara yang tersurat dengan tersirat, hadis ini dianggap seperti seluruh syariat. Ini sedikit gambaran tuan-tuan sekalian tentang kedudukan nilai hadis ini. Kita belum lagi menemui contoh-contoh yang sangat realistik dalam kehidupan ini. InsyaAllah kita akan temui nanti. Kalau tuan-tuan tekun istiqamah, InsyaAllah kita akan menemui contoh-contoh yang real. Terima kasih Encik Rahiman. Tersalah dalam buat pilihan ketika pilih pemimpin, adakah dipertanggungjawabkan juga jika diulang-ulang? Sahih. Nanti tuan-tuan, 5 tahun kita nak mengundi. Mengundi bukan cerita dunia sahaja, tetapi mengundi sampai urusan akhirat. Kita kena pilih betul-betul cari calon-calon Muslim yang berwibawa. Kalau tidak ada calon Muslim yang bertanding, carilah, pilihlah calon-calon yang paling kurang mudaratnya kepada orang Islam dan agama Islam itu sendiri, kerana tangan yang memangkah itu menjadi syahadah, syahadatul haq, satu kesaksian kebenaran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, esok hari Rabu, kita akan sambung menelusuri pula beberapa maksud perkataan yang bold, yang digaris bawahi, yang penting dalam hadis yang pendek. Tuan-tuan, boleh kita hafal hadis ini walaupun tidak wajib, tetapi oleh kerana dia pendek, boleh kita hafal. Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa takat itu dulu rangkumannya. Alhamdulillah, tidak salah kita menjadi manusia yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana balasannya sangat besar, iaitu pengampunan Allah atas asbab mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga situasi kita dimaafkan oleh Allah. Pertama, kita tersalah. Kedua, kita terlupa. Dan yang ketiga, kita dipaksa. Perbahasan bakal akan lebih menarik dengan madarasah akan datang ini, kerana kita akan didedahkan dengan contoh-contoh yang semasa, insya-Allah. Dan contoh, satu contoh paling semasa yang dikongsikan tadi adalah, jika kita tersalah pemimpin, maka kesannya itu berpanjangan, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Saya Aida Sezali menemani koma dan membuka tirai untuk ruangan Ata Koma edisi hari ini 23 Mei 2026 hari Sabtu bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ruangan untuk kita bersantai-santai malam ini untuk kita bersama-sama kongsikan cerita hujung minggu kita hari ini. Terima kasih terlebih dahulu. Ada ucapkan buat rakan setugas DJ Finas yang dah pun menemani di ruangan Nemuh Gebang dari jam 2 petang hingga 7 malam ini, semestinya dengan rancangan Silang Budaya yang dah pun berlangsung tadi, yang mana mungkin terlepas boleh terus ikuti kita di media sosial. Kita ada secara langsung di Facebook tadi sebentar tadi, yang mana kamu juga masih boleh ikuti rakamannya, boleh tonton semula apa perisian dan perkongsian menarik yang disajikan hari ini. Dan di ruangan Ata Koma ini, jam yang pertama Aida mainkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu untuk orang kata pengisian rohani kita. Dan di jam yang kedua kita santai-santai bersama. Di jam yang ketiga dari jam 9 malam sehingga jam 11 malam, ruangan untuk pencinta-pencinta lagu rock jiwang, dimensi rock jiwang menemani koma malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi koma, terus kekal dengar kena Perak FM di mana aja kamu berada. 18 jam sehari semestinya ada hiburan, ada informasi yang kita nak sajikan, kita nak kongsikan untuk pengetahuan dan pendengaran kita bersama. Jom kita nak dengarkan lagu yang pertama sebagai pembuka tirai kita untuk ruangan Ata Koma hari ini. Saya Iqbal Bastama menemani Perak FM untuk Koma aja.

Malam ini cuaca sepat pula, cepat sikit gelapnya sebab kita kalau keadaan di sekitar Perak FM ini baru saja selepas hujan. Syarul pun kongsikan katanya dekat Taiping pun sama, baru lepas hujan. Jadi koma yang mana berada dalam pemanduan, pandu dengan berhati-hati sebab dengan keadaan cuaca yang gelap ini ditambah pula dengan jalan yang licin. Jadi memang perlukan perhatian dan fokus yang lebih lah ketika koma berada dalam pemanduan tu. Yang mana dekat rumah jangan main air pula, jangan main hujan pula ya. Maghrib-maghrib ni duduk dalam rumah tak elok. Dan katanya aktiviti malam ini mungkin akan ke pasar malam cakap jering katanya. Aida pun kalau hujung-hujung minggu Aida selalulah keluar, tak adalah selalu sangat tapi Mak Aida memang selalu ajak lah pergi pasar malam. Belilah buah ke apa ke buat isi perut malam-malam sambil dengan Perak FM. Sambil tu kita kunyah-kunyah lah buah-buah yang kita beli kat pasar malam ke macam mana ke. Kan Mawar Perak Taman Mesra pun hadir bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini untuk buat ucapan katanya selamat malam dan semoga sihat selalu yang mana sedang memandu berhati-hati katanya. Kampar masih hujan katanya. Dan Wan dari Kelang Selangor pun katanya dekat Kelang pun baru lepas hujan nak buat ucapan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Dan di sini ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.25 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu

0: Dan juga buat komo yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Hari ini 6 Zulhijjah ya. Sambil-sambil orang kata menunggu waktu berbuka tu, bila menadah tangan berdoa, minta tolonglah selitkan nama saya sekali. Terima kasih. Tukarkan bersama dengan Pro FM, ada hiburan, ada informasi untuk komo aja.
1: Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan, lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 87 hingga 96.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Tauji.

0: Kamu kembalikan roh itu kepada keadaan sebelumnya jika betul kamu orang-orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Kesudahannya jika ia yang mati itu dari orang-orang muqarrabin.
1: Farauhun wa raihan wa jannatu na'im.
0: Maka ia akan beroleh rehat kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga kenikmatan.
1: Wa

0: Dan jika ia dari puak-puak kanan,
1: fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka akan dikatakan kepadanya, selamat sejahteralah kepadamu kerana engkau dari puak kanan.

0: Dan jika ia dari puak kiri yang mendustakan Rasulnya lagi sesat.
1: Fanuzulun min hamim.
0: Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak.
1: Wa tasliyatu jahim.
0: Serta bakaran api neraka.
1: Inna hadha lahuwa haqqul yaqin.
0: Sesungguhnya segala disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyar

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa? Kan? Ha, jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, ha, macam mana? Jawablah kita, kan? Ha, jadi anak kita ni, tuan-tuan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok, tuan-tuan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadgetnya, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah, eh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: شريك لك.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Suratul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.
4: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu 23 Mei 2026, hari untuk kita bersantai-santai, beristirahat dan juga sama-samalah kita kongsikan cerita hujung minggu. Apa yang kau membuat hari ini? Malam ini Kak Munah Rahim menemani Aida di ruangan WhatsApp Pera FM. Katanya, assalamualaikum Aida, selamat berkonti, selamat malam buat warga kampung Ulu Cemoh, sahabat-sahabat CJU, kelak sahabat Pera FM, family tersayang, saudara mara dan semua pendengar setiap Pera FM, tak kira di mana aja kau berada. Dan Pak Cik Bahari pun hadir dari Batu Gajah Perak nak mengucapkan selamat malam buat semua pendengar setiap Pera FM. Malam ni kita borak santai-santai sahaja, kita cerita tentang hujung minggu. Jadi kau pun boleh hantarkan kiriman dan ucapan kau dan cerita hujung minggu kau di 0102007055. Sebab bila hujung minggu ni ada orang yang terus hilang dari radar sebab mereka ini penuh dengan perancangannya, pergi healing ke sana sini. Ada juga mungkin yang cuma nak bersantai-santai di rumah saja, nak peluk bantal sahaja, nak charge, recharge tenaga, dah seminggu bekerja kan. Ada juga yang begitu. Jadi malam ini Aida nak tanya koma lah, hujung minggu ideal versi koma sendiri macam mana sebenarnya? Koma jenis keluar jalan-jalan ataupun koma jenis food hunting, nak cari kedai makan yang tular, yang viral, nak cari kedai-kedai kopi yang sedap, ataupun jenis duduk rumah sahaja, layan drama, layan cerita-cerita di televisyen, ataupun macam mana sebenarnya waktu hujung minggu itu yang kau melakukan sebagai pengisian masa kau? Boleh kongsikan dengan kami di 0102007055 per FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.

0: Bumi Tenggelam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Sheila Abdul. Nak dengar lagu saya? Kan anda dengar Perak FM, hiburan berinformasi.

Aida, hujung minggu ni ada satu masalah untuk saya. Apa tu? Masalahnya bila dekat rumah saya ni selalu berebut TV. Saya ni dah berebut nak tengok rancangan kegemaran saya. Ya, anak-anak macam biasalah nak tengok drama kegemaran mereka. Malam ni kan ada perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia antara Kuching City FC dengan Johor Darul Takzim. Jadi saya nak tengoklah kenapa nak susah hati, kenapa nak risau. Sekarang ni dah ada solusi. Komo muat turun sahaja RTM Klik secara percuma. Dan sekarang ini boleh tengok secara langsung, siaran langsung bola sepak Malaysia 2025-2026, perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia 2025-2026, perlawanan antara Kuching City FC versus Johor Darul Takzim FC. Yang mana kamu boleh muat turun sahaja secara percuma di telefon pintar kamu. Jangan risau, tak perlu bayar bulanan pun. Boleh tengok dengan orang kata senang hati sahaja. Jadi tak perlu berebut TV. Boleh tengok perlawanan ini hanya di telefon pintar koma. Bolehlah dapat seorang satu gadget. Nak tengok TV silakan. Meh abah tengok dekat telefon abah. Apa susah? Jadi mak turun sekarang juga. Secara percuma RTM Klik betul-betul percuma.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengar le Perak FM. Daripada saya, Bagio Dharma Sutra.
1: Untuk koma aja ya. FM tetap di hati untuk koma.
2: Atau koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Aida Sezari. Dan ada kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti, tepat jam 8.39 minit malam, akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi selamat menaikkan solat buat muslimin dan muslimat dan terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua. Dia letakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu, umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, biarlah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang. Ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget dia, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah, eh? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengar Perak FM, Lenggong 94.2 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Gunung Berincang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Gering 96.2 MHz, Tangkat Rembian 97.3 MHz, Ipoh 95.6 MHz. Perak FM, untuk kau meraja.

Terima kasih kerana setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Di mana aja kau berada, menerusi frekuensi di mana aja kau tinggal ketika ini. Dan sekarang ini kita berada di ruangan Arte Koma bersama dengan saya, Aida Sezali. Seketika nanti kita akan ikuti berita utama 9 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan kau bersama dengan 8 bersama dengan Perak FM 18 jam sehari untuk kau aja.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Datang ke pejabat, turun dan beritahu menempatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat pertama melawan 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000-20,000 pinjaman dan kadar bayaran pinjaman amanah dia tu kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95% okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun, bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bila-bila di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk kau mengajar.
1: Ya, kamu sedang mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Suzali di ruangan Arthur Coleman bersiar dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Kita pun dah masuk ke jam yang ketiga di ruangan ini.

0: membanggul belimbing nak buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar Perak FM, istimewa untuk pelanggan Dapur Abes. Selamat menjamu selera. Dan Suhaimi dari Kawai Pisang katanya, kalau hujung minggu ni saya pergi jalan-jalan sebab apa, kita ni dah penat bekerja katanya, bila hari cuti ni kenalah jalan-jalan. Betul tak? Betul, saya setuju. Inilah masanya untuk kita ada me time setelah kita orang kata berhempas ulas lah bekerja selama seminggu. Kita perlukan rehat, barulah ada work life balance, keseimbangan dalam kehidupan bekerja dan kehidupan peribadi. Walaupun tidaklah begitu tepat saya punya terjemahan, tapi diharapkan sampailah apa yang saya cuba nak bari ya, nak beritahu kepada semua pendengar setiap Perak FM. Dan ini pula ucapan dari Abang Lee, Sungai Tiang Baru, Sungai Tiang Bagan Datuk malam ni. Katanya nak buat ucapan buat member-member Sungai Tiang dan juga pendengar-pendengar Perak FM. Jadi malam ini di jam yang ketiga, semestinya seperti yang dijanjikan, rancangan yang istimewa untuk koma, rancangan Dimensi Rock Jiwang.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesempatan tu.
2: Dimensi

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di PRFM Radio 1 Orang Pera.
1: Ya, buat bercinta pecinta lagu-lagu rock jiwang, lagu-lagu yang mengimbau semula kenangan zaman cinta-cintun dahulu. Jom kita layan lagu-lagu ini.

Tapi sebelum itu, jom kita buka tirai untuk dimensi rock jiwang kita hari ini 23 Mei 2026 dengan lagu dari Madison, Rimba Cinta. Para FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kamu aja.

Bila Hati Dah Terluka, lagu Rock Jiwanglah peneman setia. Itu lagu yang baru kita dengarkan tadi, Panji, Sayap Terluka. Assalamualaikum, selamat malam semua. Sekarang ini kita sedang layan dimensi Rock Jiwang. Ruangan yang membawa kita terbang semula, flashback semula ke zaman-zaman dulu kita pakai keset, rambut pun panjang, jaket pun kulit, lagu-lagu yang penuh jiwa. Daripada orang kata suara pun serak-serak lah, kita sing along, kita nyanyi bersama dengan lagu-lagu, track-track ini, soundtrack ini yang pernah orang kata boleh bikin kita meremang lah. Jadi malam ni kita layan semua lagu Rock Jiwang yang pernah mewarnai jiwa kita dan hidup kita dahulu. Jadi buat kamu yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati ketika memandu dengan keadaan trafik yang meningkat ketika ini. Pastikan kamu ambil jarak yang selamat dengan kenderaan lain. Lagi-lagi bila kamu memandu bersebelahan ataupun mungkin belakang ataupun depan lori, sebab lori ini ada titik buta. Jadi kalau kamu tak ambil langkah berjaga-jaga, kita pun tak dapat jangkalah apa padahnya, apa akibatnya. Okey, jadi ambil langkah berjaga-jaga ketika memandu, tak kisahlah di mana pun kamu berada, ke mana pun destinasi yang kamu tuju. Jadi sambil-sambil memandu, kalau perlu rehat-rehat dulu, kita layan dulu lagu Rock Jiwang sambil memandu dan hilangkan ngantuk pun. Jom kita layan lagu-lagu di dalam ruangan dimensi Rock Jiwang ini. Kita sambil memandu, sambil kita healing, sambil kita mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu. Jadi malam ni memanggam lah orang kata, sambil perjalanan kita dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu yang orang kata rock bukan sekadar sedap didengar, tapi ada cerita di sebaliknya. Jom terus kekal bersama dengan Pro FM, Stesen Radio No. 1 Orang Perak. Jika lama

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Lan, Lan, Lan. Sini kejap, Lan. Tolong akak.
2: Tolong apa, kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
2: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, kak, eh?
1: Pergilah, cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
2: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
2: Alah, kak. Nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
2: Yelah, yelah, kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
2: Yelah, kak.
0: Dimensi Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perkataan lorat perak kita kali ini ialah meregik. Kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
2: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni, nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
3: Syuk ni, tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun, sabarlah sikit. Kalau meregik lawa-lawa ni, untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Satu Malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terbaik.
2: Begitu juga kamu bilang.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang, setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja. Dimensi Rock Jiwang menemani kamu hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan saya Aida Sezali, dan kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan ini di mana Aida mainkan lagu-lagu yang pernah menjadi jiwa kita satu ketika dahulu. Kita layan dengan mungkin waktu itu kita sedang bercinta, mungkin ada juga yang sedang putus cinta ataupun apa-apa situasi yang orang kata membolehkan kita menjiwai lagu-lagu dan menghayati lagu-lagu baik-baik lagu yang pernah menghiburkan kita satu ketika dahulu. Dan sebenarnya lagu-lagu ini masih lagi kita dengarkan sehingga hari ini. Inilah orang kata lagu-lagu evergreen yang sentiasa segar dimainkan, diperdengarkan sehingga hari ini. Cik Intan menghadiri dan bersama Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Nombor WhatsApp kami 0102007055 untuk kamu hantarkan ucapan dan kiriman supaya nanti Aida boleh bacakan apa yang kamu nak sampaikan buat yang tersayang. Ataupun mungkin kamu ada bait-bait jiwang malam ini, boleh juga kongsikan di nombor yang sama. Cuintan kata malam ni layan Dimensi Rock Jiwang sambil hirup kopi ais kurang manis. Wah, betul-betul layan malam ni. Dan Haji Zulkifli Muhammad Top bersama dengan Yongnya Haja Hayati Hassan juga bersama-sama menemani di ruangan ini. Katanya nak buat ucapan buat adik-adik, adik-beradik yang berada di Sungai Tapah dan juga buat semua pendengar Radio Perak FM, selamat berhujung minggu semuanya. Rohani, Rohani Aludin dari Kampung Ulu Cepor katanya nak buat ucapan buat semua pendengar setia Perak FM. Dan bersama dengan Aida juga, Kak Fauziah dari Kampung Sour Grey katanya ceria-ceria selalu bersama dengan pendengar setia Perak FM, melayan perasaan katanya. Untuk insan bernama Encik Z, pada semua kenalan yang mengenali orang kampung yang mendengarkan ketika ini, pendengar-pendengar Perak FM dan juga buat DJ Aida, semoga terhibur dengan lagu-lagu malam ini. Best layan, enjoy sampai terlena. Azharul Zaman Aziz dari Manjung hadir bersama dengan Aida malam ini di ruangan WhatsApp Perak FM, hadir bersama dengan baik-baik cintanya. Katanya ada kongsikan di sini, kehilangan bukan sekadar tiada, ia luka yang belajar menjadi biasa, dan di balik senyum yang dipaksa ada rindu yang tak tahu di mana harus pulang. Jadi ada nak belanja, ada persembahkan Ella Sembilu. Perak FM, stesen radio nombor 1, orang Perak.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Kamu sedang mendengarkan Pera FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Mungkin kamu tertanya-tanya kenapa malam ni banyak betul lagu Jiwang Aida mainkan. Ya, sebab sekarang ini kita berada di dalam dimensi rock Jiwang. Untuk kita layan-layan lagu-lagu Jiwang, lagu-lagu rock yang orang kata membawa kita kembali ke zaman-zaman bercinta-cintun dulu, zaman-zaman jaket kulit dulu. Jadi selepas ini juga kita akan dengarkan lagu-lagu ini.

Jadi sebanyak yang Aida pasang, sebanyak sepanjang rancangan Dimensi Rock Jiwang ini dari jam 9 malam tadi, ada tak lagu-lagu yang pernah orang kata menjadi salah sebuah kisah daripada hidup koma? Mungkin lagu itu pernah mencuit semula kenangan lalu. Boleh kongsikan dengan Aida di 010-2007-055. Sebelum itu kita layan dulu Scorpions, You and I, Perak FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM ketika ini menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negeri Perak. Dan ataupun mungkin buat kamu yang sedang mendengarkan kami di Perak FM ini menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Jadi mana yang belum buat turun sekarang, jadi bolehlah mendengarkan kami di mana aja kamu berada, bila-bila masa sahaja. Dan terima kasih ada ucapkan buat Lian, katanya mendengarkan Perak FM ketika ini sambil-sambil on the way dari Pasar Malam Teluk Intan nak balik ke rumah di Mambang di awan ni katanya. Dan seketika nanti kita akan ikuti berita utama 11 malam, dan di jam yang berikutnya ruangan Zone Music menemani koma. Terus kekal bersama dengan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja bersama dengan saya Aida Sezali. Malam ini saya temankan koma sehingga jam 12 tengah malam.
1: Sabtu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
2: Kamu terbaik.
3: Begitu juga kamu, Bella.
1: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu koma. Dimensi Rock Jiwang, setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Perak FM untuk koma aja.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Dia berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan berperan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu, namun terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek tindakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sohoyik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, PRFM, untuk koma aja.

Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

Hai, saya Zal Azim. Ha, nak balik kampung ke tu? Sebelum balik tu, pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci agar tidak mudah dipecah. Juga maklumkan kepada jiran berhampiran serta berikan nombor telefon kita kepada jiran seandainya apa yang berlaku di rumah kita. Dan juga elakkan dari meninggalkan barangan berharga di rumah. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Itu orang Perak. Untuk kau.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Jadi sekian dahulu tugasan Aida menemani koma untuk ruangan atau koma hari ini. Bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi 23 Mei 2026. Sehingga kita bersua lagi di lain hari. Sekian, salam hormat. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Senang dari ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Hai, saya Ziki Rangat.
5: Hai.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026, dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi, pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda. Yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu, nampak dia agak mengantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni, ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan. Terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan, dah mula dah sesak meriah R&R kita kan, dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak.

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik, nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke? Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panasnya rongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad. Kita ada
1: malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad. Kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida dan sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah sama kita berhibur pun ada. Betul. Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagilah Hadim ni first time kan kat sini.
1: Ya, yeah, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau Abang Manis tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Gitu kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini kita episod dah, episod yang ke-20 dah Hadim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, pensyarah Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor, di rumah ke, ada di luar kawasan ke, macam mana doktor?
3: Di rumah.
1: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim doktor. Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang doktor. Jadi bagaimana doktor, timbangan amal ni dilaksanakan, adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah, mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapah, kapah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'ah wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah itu zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Mm-hmm. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi. Mm-hmm. Tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Mm-hmm. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah, ya, macam disebut oleh Jijil tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu. Cuma oi, beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan Rakib Atif mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bautan nyamuk, eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi, para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok, jadi para sahabat dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah, macam tu, eh, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nawaku di tangannya, lahuma atqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid itu seorang kedua. ramai yang salah faham, eh. Sebenarnya dia seorang tau.
0: Rakib
3: Atid bukan dua, bukan Rakib kanan, Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Al-Kahf dia kata Rakibun Atid, dia tak kata Rakibun wa Atid. Wow tu dan Rakib dan Atid dia tak ada, dia kata Rakibun Atidun, Rakib Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati, dia catat, dia perhati, dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Eh, niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup file. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita laju kan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu, bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Ini saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
3: Okey, terus saya jawab baik. Amalan yang pertama sudah semestinya solat. Nah itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang.

0: isi hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
1: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi.
2: Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: kembali mata. Misteri tersembunyi. Ibarat sihiran.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui.

0: Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi pembincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
1: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
0: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okey. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana, macam salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yaum al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah tayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten, contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat ada tak boleh tampun-tampun dengan solat wajib itu. Selesai buat solat rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai, apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi, semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya? Andainya berlaku sama berat, dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni, kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu, dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
0: InsyaAllah. Itulah okay. Adib. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu berat sembahyang dia. Baik, Doktor. Kita tahu tentang Telaga Kauthar ni, Doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar, Doktor. Macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni, Doktor, sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita,
2: okay,
0: ini, Doktor?
2: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu dia datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu, ya Rasulullah, Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, banyak, banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, kafir, kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri, ataupun Al-Quran itu sendiri, ataupun pahala membawa kepada akhirat, itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai, kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita, ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga, Al-Haut, asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahualam lah. Kita nak kata di mana itu, Allah Ta'ala maha kaya lah. Tapi cuma ada di padang mahsyar di akhirat nanti, satu perigi telaga Kauthar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada, kita kata tadi, salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi, sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku mereka dihalang daripada minum telaga Kautsar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajar Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kautsar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kautsar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi. Bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini
1: Allah anugerah.
2: Okay. Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kautsar, telaga Kautsar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
0: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
2: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kautsar ni syafaat Rasulullah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
1: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
2: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di tempat mahsyar, kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
0: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
1: Betul.
0: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam Di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sering malam di sebalik mata mesti tersembunyi ibarat sirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Pakar. Dan sekali lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bemat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul anbiya, bismillahirrahmanirrahim, law kana ha'a'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Suratul anbiya, kalaulah mereka itu tuhan, pasti mereka tak masuk dalam neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ila fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatatal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti, mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat, kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah ada bergaduh Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu, dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga, dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialihkan di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di padang mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Macam mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi ke padang mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam basiqal ladzina kafaru ila jahannam subara hatta iza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam suratul Qaf, halim talaksi watakulu halmi mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang saya tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, bila himpun semua, maka para malaikat kata sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan, masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam buruk, dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat, bila dapat semua, mereka buat announcement, orang yang dapat surat kanan sila bergerak ke kanan, orang yang dapat surat kiri dapat kiri. Bila dapat kanan dapat kiri, mereka kata habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah, di situlah malaikat jerit, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat Allah al-mustaqim ni kan, jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya, saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kilat apa dalam surah-surah ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiru min qibalil 'adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua, api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka, titian sirat berada di atas neraka Jahannam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil, lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa, dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang tumpang cahaya bang. Eh tak boleh, kau dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ni yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka Jahannam. Allahu akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinaf sirat al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinas sirat al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah, tapi mungkin tak dalam perbahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat, kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia layak kata, dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Cician Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Cician Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala,
1: insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu hadapan.
2: InsyaAllah.
1: Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Dr.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusoh tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
3: Hanim kan? Lupa. Hanim.
1: Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan telinga dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan? Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingat.
1: Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey, kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Okey, dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun, kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu, bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Okey, seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walaupun di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah, pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan, tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan, bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya Abai Sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya Abang Sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat kereta api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82%, juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta plan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

lain dekat dalam konti ni. Saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lainnya daripada tadi, memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita. Okey, juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang apa orang kata, beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat, elak guna telefon bimbit. Itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan cetan bagi-bagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4:29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa marah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diamlah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya tidak keseorangan. Rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Buruh Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak-saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah. Jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan? Kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga.
1: Nabi kata apa? Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelebihan.

0: ia pun bersabar dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya, para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan. Tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan, ya. Kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Taala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal. Kekurangan mal, kekurangan harta, ya? Tak ada harta, duit tak cukup, ya? Tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashshiris sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashshir, Allah bagi berita gembira.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hani mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasaraya-pasar raya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah SWT untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu'alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

Ember FM hari berada di informasinya untuk Goma Aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Hari yang pastinya bertemankan saya Ida Syaridah di sini untuk hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan apa pun dalam gegar pagi sampai jam 10 pagi lah kan. Dia takkan sampai pukul 8 sampai jam 10 pagi insyaAllah. Apa pun bertemankan Ida kesokongan hari ini, maklumlah hari ini hari Ahad kan, jadi kita seorang je. Okey, baik, apapun nak ucapkan terima kasih buat yang dah hantar WhatsApp dekat Ida ni. Ada Cik Ali daripada Perak, Parit Perak, katanya selamat pagi, salam sejahtera, cuaca di Parit ni panas, katanya. Air sungai Perak surut, berbenar. Yalah, okey, baik. Dan juga ada Cik Zalfuzi Abdul Latif, katanya yang mendoakan kita semoga dipermudahkan segala urusan dan apa yang didoakan semoga berpatah balik lah. Okey, dan juga sebagai panduan kita bersama lah, maksudnya waktu salat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.50 minit pagi, dan manakala waktu syuruknya ialah 7 pagi. Okey, dan apapun terus bersama dengan kami. Kalau mana yang nak hantarkan WhatsApp di hujung minggu ni, nak kongsikan apa-apa je dengan Ida, boleh aja 0102007055. Kalau nak hantar voice note pun boleh, tak ada masalah kan, nak buat ucapan ke, boleh aja hantar saja voice note. Nombor yang sama juga 0102007055. Itu jalan

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasar raya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong

0: RM1 tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Akan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Ya, Pera FM, mari berada informasinya untuk kamu aja. 6.32 minit pagi. Okay, terima kasih banyak-banyak yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Terima kasih juga yang dah hantar WhatsApp ni dekat Ida ni. Assalamualaikum DJ Ida. Abang Din dari Parit ni. Sihat ke Ida? Selamat berkonti DJ Ida. Alhamdulillah sihat je. Okay. Juga lagi ni, salam pagi Sabtu yang mulia. Hari ni hari Sabtu ke? Ni hari Ahad kan. Katanya buat DJ yang tersayang Cik Yah dari Bandar Baru Putra, sihat-sihat selalu ya, semua sahabat Perak FM, insyaAllah, amin. Okey Cik Yah, dan juga lagi ni, dan nak bagi tahulah bagi kamu yang mungkin bakal menggunakan lebuh raya utara selatan ataupun plus, mungkin nak pergi ke nak pergi ke arah selatan ada kemalangan di kilometer 342.6 arah utara dari Sungai ke Bidok, jadi lorong kecemasan terhalang, trafik tu masih lagi terkawal, jadi pandulah berhati-hati kalau mungkin ada yang mendengarkan kita melalui lebuh raya utara selatan ketika ini ataupun belas dan juga kalau rasa-rasa macam mengantuk sangat-sangat mata ni kan, dah rasa macam tak tahan dah kan, sebab mengantuk ni dah tak ada ubatnya melainkan tidur aja, berhenti dulu di hentian rehat dan rawat sebab kita tak tahu kan, kalau sesaat je kita terleka ataupun apa orang panggil tu, microsleep kan, ia akan membawa padah kepada diri kita dan juga keluarga. Jadi kalau boleh pandu berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang, semoga selamat sampai ke destinasi. Maklumlah di musim-musim perayaan ni kan, cuti lagi kan, cuti sekolah pun dah bermula, jadinya mungkin ramai ambil kesempatan untuk balik ke kampung. Awal-awal dah balik sebabnya hari Rabu kita dah start, hari Rabu dah raya kan, Isnin Selasa dah boleh ambil cuti dah, deret cuti sampai minggu depan. Lama sangat tu cutinya kan, yelah sekali-sekala kan, takpelah okay. Baik, apa pun terus bersama dengan kami di Berat FM, jam 7 pagi nanti ikuti utama 7 pagi. Ini dia Shekal dengan Cinta Nusantara, jadi terus layan Berat FM, ada hiburan, ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk kamu aja.

terlupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum titisan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Marilah kita hayati erti sebenar pengorbanan bukan sekadar pada zahir tapi pada keikhlasan hati. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Pera FM untuk Koma Aja.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada Terma dan Syah.

0: Gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma je.
2: Untuk koma.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket train masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Hada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperlihat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Tia itu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki itu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket tren KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan tren di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisa yang di-Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okay, Bera FM, mari beran dari informasinya untuk Koma Aja 7:16 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Ida Syaridah, di sini. Bersama dengan Koma jam kedua lah kiranya. Ida bersama dengan Koma. Dan sekarang ni, kita nak ikuti untuk... Okey, baik. Kita nak mengetahui lah laporan cuaca at Perak dari pada Pejabat Meteorologi Batuwas Pulau Pinang. Jadi di talian sudah pun bersedia. Kita nak bersama dengan Puan Salwa. Jadi silakan.
1: Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Salwa, saya akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak 24 Mei Ahad 2026. Baiklah, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak yang dijangka berlaku sehingga 9 pagi ini. Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak yang berkuat kuasa sehingga 26 Mei. Baiklah, keadaan ini juga dijangka boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Untuk ramalan pula, pada 10 pagi adalah seperti amaran darat yang sedang berkuat kuasa sehingga 9 pagi ini. Manakala pada 11 petang, keadaan cuaca dijangka hujan berserta ribut petir di kebanyakan tempat dijangka berlaku terutamanya di timur negeri Perak yang itu yang berhampiran dengan Banjaran dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam bagi daerah-daerah seperti Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar. Untuk suhu minimum pula untuk hari ini dijangka sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca Rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Okay, saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum. What's this?

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Bumba, Mak Faisal bin Muhammad Nia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: FM, mari berada informasinya untuk koma aja. Dari laporan cuaca, kita pula nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Sudah pun bersedia di talian, kita nak bersama dengan Tuan Shaznil di talian. Silakan.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 23 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 29 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi.

Dan setulus pengabaran seikhlas hati untuk kamu aja Pera FM. Ha, masih lagi bertemankan saya Ida Syaridah di sini bersama dengan kamu. Dah pun 7:39 minit pagi. Selamat pagi untuk semua yang terus setia bersama dengan kami. Dah ramai dah hantar WhatsApp ni. Ada antaranya ada Hashim Awang dari Batas Raja. Selamat berkonti DJ Ida, suara ceria. Salam kepada semua sahabat Pera FM di mana juga. Jom kita layan Pera FM best tau. Betul lah, best. Okay, terima kasih banyak-banyak juga. Kita ada Kak Mahamah kita ni yang sentiasa mendoakan kita. Terima kasih Kak Mahamah, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga apa yang didoakan tu berbalik semula kepada Kak Mahamah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, selamat konti, salam hujung minggu buat semua rakan-rakan grup SBBNB Ipoh. Semoga ceria selalu. Mantasho dari Bercam, terima kasih. Okey, baik. Ada juga lagi ni, ada Taufik Apik Hujung Rintis. Katanya selamat pagi dan selamat Hari Raya Haji buat pendengar Pera FM, sahabat Pera FM, Kak Ita Chot, Kak Aziz Rozia, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, penduduk kampung Hujung Rintis dan juga DJ Kak Ida. Semoga ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan. Amin insyaAllah. Selamat pengantin baru buat Faizal dan Mira. Semoga kekal akhir hayat dan sampai ke syurga. Ada juga yang melangsungkan perkahwinan hari ini pun Ida nak doakan selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kekal hingga ke jannah. Untuk kendurinya tu, insyaAllah semuanya baik-baik aja kan. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Ida. Selamat berhujung minggu. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul ucapkan selamat pagi. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar di Taipin. Mendong katanya cuaca, gelap nak hujan. Yang berniaga di pasar minggu, semoga dipermudahkan. Keadaan ibu, Alhamdulillah. Akan menjaga ibu selagi masih ada. Katanya Indie Hits jam 10 hingga 11 pagi setiap hari Ahad. Happy birthday buat DJ Pretty Ellie. Betul lah tu. Dan juga selamat hari Raya Aidiladha. Banyak info maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Ida katanya. Okay, ada Kak Mona Rahim dari Kampung Hulu Cemoh. Assalamualaikum DJ Ida, sahabat Konti. Salam hujung minggu buat warga Kampung Pengulu Cemoh, sahabat CJU, Kelab Sahabat Pera FM, family tersayang, sedara mara dan semua pendengar setia Pera FM. Tak kira di mana saja kamu berada Pera FM, untuk kamu aja tak mandang yang lain. Katanya lagu-lagu terbaik pilihan DJ Ida, tambah-tambah lagu raya. Oh iya ke? Terima kasih banyak-banyak Abang Fendi Jelapang katanya, Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas dan selamat bercuti kepada sahabat-sahabat yang bertugas. Dan juga selamat bersenang-senang kepada sahabat-sahabat yang bercuti. Moga apa yang kalian lakukan hari ini membawa keseronokan kepada kalian, katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abang Fendi. Juga ada Sufian Nordin Kuala Kangsar. Selamat hari Minggu buat DJ Ida, sama Konti. Terima kasih Abang Pian. Yop Kulup Leto Wespa Kunin dari HB Flat Ipoh. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat warga Flat HB. Semoga koma ceria selalu, katanya. Terima kasih banyak-banyak lah yang menghantarkan WhatsApp dekat Ida ni. Jadi kamu boleh terus hantar kalau nak hantar 010-200-7055. Jangan nak hantar voice note pun boleh. Kejap lagi nanti Ida siarkan. Dan apa pun kejap lagi juga menanti kamu, kita ada utama di akhbar kan. Tapi apa tu, jom kita berehat dulu, kita berhibur dulu. Ini dia Eda Izrin dan juga Dan Manja dengan adik saya Abel. Sore. Sore je tau. Tak boleh banyak-banyak Jadi terus lain Pera FM ada hiburan, ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk koma aja dia. Pastinya setulus pengorbanan seikhlas hati untuk koma aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.